0: Mestilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 8-7 minit pagi. Dan seperti biasa, waktu-waktu ini kita ada topik gegar pagi kan hari ini. Baik, hari ini 8 Jun merupakan hari laut sedunia, World Ocean Day kan. Jadi bila hari ini hari Ocean Day kan, World Ocean Day, jadi kita pun nak berceritalah berkenaan dengan laut ini dan berkenaan dengan sambutan hari laut sedunia yang disambut pada setiap 8 Jun setiap tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran global tentang peranan kritikal lautan kepada kelangsungan hidup manusia dan planet bumi. Dan ada rakan-rakan kita kan, bila saya kata ada tak pengalaman dengan laut, cerita anda dengan laut kan, ada yang kata macam Hisham Al-Haddad katanya kan, mana tadi katanya tak boleh lah laut kak, pening naik feri Langkawi pun saya dah pening. Itu kata Hisham. Dan kata Abah Semuter kita pula katanya dia ada pengalaman 2 hari mancing tengah lautan luas tanpa lihat daratan, malam tengok bintang indah. Kan saya dapat gambarkan waktu tu gelap kan kat tengah lautan, lepas ada bintang-bintang je. Katanya yang mencabar sikit bila ada mana tadi ribut kan, jadi tekong terpaksa cari tempat perlindungan untuk berlindung sementara kerana ada angin di lautan. Dan itu dia. Dan kepada rakan-rakan sekiranya ada pengalaman kan, boleh hantarkan di Bilik Hijau Melaka FM 010-806-1023 ataupun hubungi saya 2824477-2843377. Dan bila bercakap berkenaan dengan sambutan Hari Laut Sedunia ini, sebenarnya asal-usul cadangan untuk sambutan ini, konsep pertama kali dicadangkan oleh Kerajaan Kanada pada tahun 1992 semasa sidang kemuncak bumi, iaitu di Rio de Janeiro, Brazil. Dan pengiktiraf rasmi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengiktiraf hari ini secara rasmi pada tahun 2008. Itu dia. Dan tema untuk sambutan Hari Laut Sedunia tahun ini ialah Reimagine Beyond the World We Know, A New Relationship with Our Ocean. Dan slogan ini saudara bertujuan untuk mengajak semula hubungan yang lebih adil dan mampan dengan laut antara manusia dan laut.

0: SM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yugu.
0: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Klik, talian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
4: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Dan hari ini perkongsian kita Gegar Pagi kan, ha, apa pengalaman anda kan, ha, pengalaman ataupun kenangan anda bersama laut atau pantai sebenarnya dengan sambutan hari laut sedunia hari ini kan, ha, kita kongsikan cerita-cerita kan, ha, kenangan-kenangan anda bersama laut dan pantai. Dan saya ada terima coretan daripada rakan kita Iskandar daripada Pengkalan Balak. Katanya, saya sangat suka melihat laut kerana laut memberi ketenangan kepada jiwa. Dan katanya apabila dia mendengar bunyi ombak dan merasai angin laut, segala tekanan seolah-olah hilang. Laut juga mengajar kita tentang kebesaran Allah SWT. Walaupun luas dan dalam, semuanya berada di bawah kekuasaannya. Dan setiap kali berada di tepi pantai, saya akan bersyukur atas nikmat alam yang indah ini dan berharap dapat menjaga kebersihannya untuk generasi akan datang. Betul lah kan, kalau kita berkelah ke, kita bersantai-santai kat tepi pantai tu kan, kalau dah makan, dah minum, jangan tinggalkan dekat pantai tu kan. Ambil masuk dalam plastik, jumpa tong sampah, buang dekat situ. Bukan buang dekat atas, dekat atas pasir tu, dekat pantai, bukan baling dekat tengah laut ya. Dan baik saudara, laut dan pantai ni kan, ada orang suka tengok matahari terbenam kan, ada juga katanya ni dari siapa ni, dari Azlan, katanya kenangan zaman kanak-kanak, laut mengingatkan saya kepada zaman kecil dahulu. Setiap kali cuti sekolah, keluarga akan membawa kami berkelah di pantai. Sampai sekarang kenangan itu masih segar diingatan. Betul lah kan, saya pun dulu pernah duduk dekat dengan pantai rumah saya. Lepas tu sebuang jalan, dah laut luas. Laut luas kat situ, kami selalu kan, petang-petang ke pagi-pagi ke masa kecil, pergi kutip siput. Siput ada macam-macam tau, ada macam-macam warna, ada macam-macam saiz. Itu yang seronok. Betul, ada ketam. Ketam tu seronoknya. Jadi kita kena jaga alam sekitar kita kan, laut kita, pantai kita.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Frekuensi di Batu Pahat Johor 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Melaka FM, waktu sekarang 8.30 minit pagi dan topik gegar pagi kita, kenangan anda bersama pantai dan laut dan sementara dengan Hari Laut Sedunia hari ini. Dan kita ada coritan daripada rakan-rakan kita, kan? Kalau selalu kita dengar Kak Mawar Merah, kan? Hari ini kita ada Oket, terima kasih Oket sudi singgah dan hantarkan kiriman anda, coritan anda berkenaan dengan kenangan laut. Katanya, kan, tempat melihat matahari terbenam, pemandangan matahari terbenam di laut sangat cantik. Setiap kali melihatnya, saya rasa bersyukur kerana masih diberi peluang menikmati keindahan alam. Dan katanya dia suka ambil gambar matahari terbenam. Itu dia, kebesaran Allah, kan? Dan kata rakan kita Asrul, katanya laut mengajar kesabaran. Ombak yang datang dan pergi mengajar saya bahawa setiap ujian dalam hidup juga akan berlalu jika kita bersabar. Yalah, kan, ombak tu, kan, dia datang pukul pantai, kan, lepas tu nanti dia pergi, lepas tu dia datang lagi. Macam itulah hidup kita, kan. Betul juga, kan, masalah datang dan pergi. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian dia, kan. Dan ada lagi ni, rakan kita Kak Zara katanya, saya suka bawa keluarga ke pantai pada hujung minggu. Selain berehat, dapat meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, makan ramai-ramai sama-sama. Baik, itu dia. Dan jom kita dengarkan lagu. Selepas ini kita ada Gila Kakak, Azraf dan Noki dan juga Lokabi menghiburkan anda di Melaka FM. Tak kira di mana pun anda berada, pastikan anda terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Dan moga apa yang kami kongsikan bersama dengan anda memberi manfaat buat semua.

0: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.
0: Sambil anda layan

0: menghibur dan mempesonakan.
1: Frekuensi di Gemas Negeri Sembilan 102.3.
0: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Melaka FM pasti mempersonakan. InsyaAllah anda bersama dengan saya DJ C. Ruby sehingga pukul 2 sampai pukul 2 tak nak sampai pukul 10 pagi. Dan waktu sekarang pukul 8.40 minit pagi. Selepas ini pukul 10 pagi nanti akan bertemankan dengan DJ SS. Dan saudara, bercakap berkenaan dengan Hari Laut Sedunia ini kan, tahu tak kita bahawa laut menghasilkan sekurang-kurangnya 50% daripada bekalan oksigen dunia. Dan ini bermakna setiap 2 helaan nafas kita kan, satu daripadanya datang daripada hidupan mikroskopik laut. Dan penyerapan karbon pula, laut bertindak sebagai penyerap haba terbesar dengan menyerap sekitar 30% gas karbon dioksida dan 90% haba berlebihan yang dihasilkan oleh aktiviti manusia bagi mengawal iklim global. Dan dari segi ekosistem dan sumber kehidupan pula, kan, lautan meliputi lebih 70% daripada permukaan bumi dan mengandungi 97% daripada keseluruhan bekalan air di planet ini. Bayangkan. Dan lebih daripada 1 bilion manusia di seluruh dunia bergantung kepada makanan laut sebagai sumber protein utama mereka. Dan industri berasaskan lautan dianggarkan bakal menggaji sekitar 40 million manusia menjelang tahun 2030. Itu dia berkenaan dengan laut. Dan kita ada lagi coretan daripada rakan pendengar kita. Kita ada siapa ni? Kita ada rakan kita yang katanya kita ada Haikal. Katanya, saya suka ke laut untuk memancing walaupun kadang-kadang tak mendapat ikan. Pengalaman menikmati suasana laut dan sudah cukup menggembirakan. Itu dia. Dan katanya rezeki nelayan bagi laut, bagi saya lah katanya, laut bukan sekadar tempat beriadah tapi sumber rezeki orang ramai seperti nelayan yang mencari nafkah untuk keluarga. Betul tu kan? Dan menjadi tanggungjawab kita lah untuk sama-sama menjaga kebersihan kan, ekosistem laut kita. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Dan pukul 9 pagi nanti kita ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita utama dari sana. Terus setia bersama Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan coretan anda untuk topik Gegar Pagi kita hari ini.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh Kerajaan Kerajaan Negeri. Ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Wisma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tamah di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nursyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merobohkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kalas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh. Termasuk pengeboman tanpa amaran awal, ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Berjaya. Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: 102.3 Melaka FM.
2: Variasi lagu-lagu di Melaka.

0: Dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian, menerusi aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja.

1.8 perpuluhan 3 Melaka FM mempersonakan hari ini hari Isnin, dan hari ini juga rakan setelah bercuti 2 minggu, anak-anak kita, adik-adik kita dah pun memulakan rutin mereka semula kan, pergi ke sekolah. Dan kalau ni saya ada baca satu posting ni kan, katanya kalau nampak mak-mak jemput anak sekolah pakai baju yang sama setiap hari, percayalah itu baju itu dipakai masa ambil anak je. Lepas balik rumah, dia akan ganti

Oh kan, ha kan, kalau ingat orang kerja beruniform je ke, ada baju-baju baju-baju khas kan, mak-mak pun ada baju khas juga pergi dan ambil anak dari sekolah. Dan baik saudara, terima kasih semua yang terus setia bersama dengan Melaka FM sejak 6 pagi tadi, dan selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas saya DJ SS yang akan menemankan anda sampai pukul 2 petang dalam Persona 10.2. Apa perkongsiannya, DJ SS tu dia pandai masak, jadi macam-macam resep tapi dia boleh kongsikan dengan anda. Dan terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami di Live TikTok Melaka FM, kerana saya hari ini tak berkesorangan, dan minggu-minggu seterusnya saya akan bertemankan dengan Kak Nat Pinky. Ha, tahu, nak tahu Kak Nat Pinky, saya tak post lagi tahu gambar Kak Nat Pinky ni, minggu depan baru saya post. Nak tahu siapa Kak Nat Pinky ni, anda kena join Melaka FM, TikTok Melaka FM. Terima kasih semuanya, semoga apa yang kami kongsikan sejak awal pagi tadi memberi manfaat kepada semua. Dan insyaAllah nanti kita jumpa lagi di hari Jumaat jam 10 pagi hingga 2 petang dalam Persona 10.2. Dan terus dengarkan Melaka FM 18 jam sehari. Selepas ni kita ada lagu Keliru. Dalam hidup ni kadang-kadang memang kita akan keliru. Keliru dalam membuat keputusan, keliru dalam membuat pilihan. Dan mungkin saja Jananik akan menghiburkan anda selepas itu. Dan dari bawah kita bermula meningkat sampailah ke mana kita kan. Tapi walaupun di mana kita berada, jangan lupa pandang ke bawah, kerana kalau kita lupa diri, kita jatuh, sakit, kan? Terus setia bersama Melaka FM. Assalamualaikum.

0: Bersama Karen.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah pada yang menang.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah pada yang menang.
1: Bermaksud, contohilah segala teladan yang baik.
2: Contoh ayat.
1: Puan Rohayu menasihati anak-anaknya agar tidak terburu-buru apabila membuat sesuatu kerja. Tetapi perlulah mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah pada yang menang.
3: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
4: Transmission begins.
3: Lagu-lagu terbaik menerusi Pesona 10-2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua berani laksana jebat. Melaka saya rakyat. Bertemankan SA Sofia Jumaat Mat Sufi menerusi pesona 10-2. Untuk edisi hari ini kita bersua lagi. Edisi hari Isnin 8 Jun 2026. Terima kasih juga kerana terus memilih radio nombor 1 Orang Melaka di 102.3 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Air mengalir tenang ke muara, sampan kecil berlayar perlahan. Cuti berakhir, rutin bermula, semoga hari penuh keberkatan. Selamat pagi dan juga selamat memulakan hari anda buat yang sudah kembali bertugas lepas bercuti panjang. Selamat kembali menjalani rutin harian macam biasa. Dan semoga semangat yang dibawa sepanjang cuti masih segar dan juga menjadi pembakar semangatlah untuk kita meneruskan tugas hari ini. Mahupun yang bekerja dari rumah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Melaka FM. Dan kejap lagi jam 11.15 pagi seperti biasa dalam segmen Laguku Untukmu, anda boleh kongsikan terus permintaan lagu pilihan anda di bilik hijau 01806-1023. Terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 11 pagi. Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan buah rambutan merah berseri dipetik segar di hujung laman. Selamat bekerja di pagi hari, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih yang terus mendengarkan Melaka FM 102.3 maupun menerusi rtmclick.rtm.gov.my. 11.04 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda. Kejap lagi 11.15 minit pagi. Seperti biasa SS bukakan laguku untukmu, untuk ruangan ini, di mana anda boleh membuat pilihan lagu-lagu pilihan 01806-1023. Dan juga bersama dengan SS juga menerusi di TikTok Melaka FM. Ketika ada waktu ini, hari ini ada yang menegur, serba biru lah hari ini. Okey, semoga terus ceria. Okey, dan juga sedikit perkongsian di mana gempa bumi yang melanda di Mindanao, Filipina pagi ini menyebabkan beberapa bangunan runtuh dan juga mencetuskan panik dalam kalangan penduduk. Dan juga amaran tsunami turut dikeluarkan di beberapa negara rantau Pasifik. Di Malaysia, Malaysia menjangkaukan tsunami setinggi 0.4 meter berpotensi melanda kawasan Pantai Tawau sempurna, Kunak dan juga Lahad Datu, manakala siren amaran awal telah pun dibunyikan. Jadi pihak berkuasa kini memantau keadaan dan juga menasihatkan orang ramai supaya kekal tenang, mematuhi arahan keselamatan serta mendapatkan maklumat hanya daripada saluran yang rasmi. Jadi bagi anda yang nak dapatkan maklumat cuaca dan juga gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi ataupun menerusi di aplikasi My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan. Okey, dan apapun kejap lagi, bagi anda yang nak berkongsi lagu-lagu permintaan, ucapan yang ringkas dan juga perkongsian, boleh terus saja hantarkan 01806-1023. Kejap saja lagi untuk ruangan laguku untukmu. Jom, kejap lagi kita ada lagu ini. Kejap saja lagi. Jadi terus setia bersama dengan kami di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Jom

Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Melak FM 102.3 pastinya mempersonakan dalam ruangan laguku untukmu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang masih lagi menemani kami sayap-sayap Melak FM ketika dan waktu ini. Menerusi di bilik biru, SS kongsikan pantun daripada Abis Mutar ataupun Azri Muhammad. Buah rambutan merah berseri dipetik segar di hujung laman. Selamat DJ SS, selamat berkonti. InsyaAllah kita orang teman kan. Terima kasih yang sentiasa bersama dengan Melaka FM satu hari 18 jam. Alhamdulillah. Dan juga buat saya Melaka FM Yahya Salih katanya, selamat pagi SS yang sedang berkonti. Radio nombor 1 orang Melaka, segmen Panorama 102. Bukan Panorama. Persona 102 Persona 102 ketika dan waktu ini bertemankan SS untuk segmen laguku untukmu. Okey, di mana anda boleh kongsikan lagu-lagu pilihan. Boleh hantarkan terus menerusi 01806-1023. Itu menerusi bilik hijau dan juga sedang bersiaran juga menerusi di TikTok Melaka FM. Okey, kita nak terus saja untuk segmen pagi ini. Okey, dalam laguku untukmu, SS nak bacakan, nak tunaikan permintaan. Kiriman yang pertama ini, kira bertuah lah Okey, Nizam dari Tangga Batu nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat anak buah yang tersayang yang ke-28 tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki dan juga sentiasa dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah, insyaAllah, amin. Bagi anda yang menyambut tahun kelahiran hari ini, SS doakan juga pagi ni dipermudahkan segala urusan, sentiasa handsome, sentiasa cantik dan juga bahagia dunia akhirat. Okey, lagu pilihan katanya nak lagu yang sedang-sedang saja untuk semua pendengar setia Melaka FM SS. Okey, kejap lagi SS on kan dan juga kiriman seterusnya, kiriman daripada Rin dari Batu Berendam. Hari ini sambil mengemas SS, saya terjumpa pula gambar-gambar lama SS masa zaman sekolah dulu. Banyak betul kenangan, kenangan-kenangan di fikiran ni. Sambil-sambil terkenang ni, nak lagu dalam kenangan SS. Okey, cun. Okey, jom kita layan layan dulu lagu-lagu kiriman daripada sayap-sayap Melaka FM. Bagi anda yang nak membuat lagu-lagu pilihan juga, yang nak menghantarkan lagu-lagu pilihan, terus saja bilik hijau 01806-1023. Terus berhibur, terus tersenyum, terus ceria. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Masih lagi dalam ruangan laguku untukmu, 11.26 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda yang masih lagi setia menemani Luak FM ketika dan waktu ini. Yang mana dalam perjalanan ke mana saja destinasi, hati-hati dalam perjalanan, patuhi aturan ataupun undang-undang jalan raya. Yang penting sekali, telefon kita letak tepi. Jangan disebabkan kelalaian kita, kealpaan kita, orang lain menjadi mangsa, okey? Baik, menerusi lagu dan juga kenangan, SS nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya ini daripada Bukit Katil. Okey, Faiz katanya, nak kirim salam kepada pelanggan yang sentiasa menyokong gerai nasi lemak saya setiap pagi di Bukit Katil. Terima kasih atas sokongan yang tidak pernah putus. Alhamdulillah rezeki SS. Masya Allah, alhamdulillah SS belanja lagu kerana budi ku jatuh hati. Baik, insya Allah kejap lagi SS siarkan . Dan juga kiriman daripada orang Alur Gajah. Okey, katanya hujung minggu lalu lah SS meriah dapat berkumpul dengan anak-anak, cucu-cucu kan. Sebenarnya cuti Aidil Adha, lepas tu cuti sekolah lagi SS. Lama dah tak rasa rumah mak penuh macam tu. Tapi bila anak-anak, cucu-cucu dah balik ke tempat masing-masing, rindu tu datang lagi. Nak buat macam mana lah . Tak apa. Ada rezeki kan. Mana tu hujung minggu, suruhlah anak-anak balik kalau berkesempatan. Okey, nak lagu Jamilah. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan daripada sayap-sayap Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Masih lagi dalam ruangan lagu untukmu, khas untuk anda, 11.48 minit pagi. Dan juga hari ini 8 Jun, kita turun memperingati Hari Laut Sedunia. Lautan bukan saja menjadi sumber rezeki pada jutaan manusia, malah berperanan menghasilkan oksigen, mengawal iklim dan juga mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Biru laut dipandang mata, ombak beralun memecah pantai, laut dipelihara bersama kita agar lestari sepanjang sampai. Jadi apa-apa, sama-sama kita memainkan peranan dalam menjaga kazanah ni. Jadi kurangkan penggunaan plastik sekali guna dan elakkan membuang sampah ke sungai dan juga laut, serta pupuk kesedaran mencintai alam sekitar dan juga bukan saja di kalangan keluarga dan juga di kalangan sekeliling kita. Okey, baik, seterusnya SS nak tunaikan lagi permintaan untuk segmen lagu ke untukmu, kiriman daripada Azri Abes Semutar. Okey, katanya nak lagu Rinduku Tiada Berteman. Okey, kejap lagi SS kongsikan. Dan juga kita ada rakaman suara kiriman daripada Kak Faridah, katanya nak lagu Lemak Manis.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada
0: Waalaikumsalam
1: DJ SS, DJ nombor 1 orang Melaka, dan juga kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM. Okay, saya ingin tujukan lagu Lemak Manis ini kepada semua ahli keluarga-keluarga anak Haji Sidik, Som Sidik, serta semua pendengar-pendengar Melaka FM dan juga sayap-sayap Melaka FM, dan kepada semua sahabat-sahabat saya dari grup Kelab Senam Tari Melaka, grup Dilantu Sari, grup JR Corner dan juga grup Di Irama. Okey, saya juga ingin tunjukkan lagu ini kepada sahabat-sahabat saya yang pernah bertugas dengan saya di X Palawan Power, Panglima Power dan juga Edra, serta semua orang-orang kampung Tanjung Kuih Melaka dan juga kepada yang mengenali diri saya. Selamat terhibur. Sekian, terima kasih.
0: Baik, itu dia kiriman daripada daripada Kak Faridah kita. Wah, dah macam DJ eh. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: berani laksani jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Itu dia lagu Isabella Haas untuk anda dengan setia Melaka FM, pastinya mempersonakan permintaan lagu daripada Roslan dari Tangga Batu. Tengah baiki motosikal SS sambil dengarkan Melaka FM. Ni bengkel sendiri, Masya Allah, terima kasih eh Cik Roslan. Lagu lama memang pembakar semangat lah SS. Itu lagu yang dipilih Isabella, okay? Dan seterusnya kiriman tadi. Okey, tapi sebelum tu Bu Ana yang masih lagi setia menemani kami ketika ada waktu ini eh. Kita yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dan apa pun buat ibu bapa yang kejap lagi nak ambil anak, anak-anak pulang dari sekolah rendah ataupun tadika eh, sentiasa pantau keselamatan mereka, okey, pimpin tangan anak-anak kita ni ketika melintas jalan dan pastikan mereka ni berada berhampiran anda sepanjang masa, terutama di kawasan yang sibuk dengan kenderaan, okey. Dan SS nak bacakan lagi kiriman-kiriman, okey, yang seterusnya ini. Okey, kiriman daripada Amir Jasin, katanya baru selesai SS menghantar mak kat klinik ni untuk pemeriksaan kesihatan. Apapun, semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan yang baik untuk kedua ibu bapa kita. Amin, amin. Nak lagu perjalanan ke syurga boleh SS? Boleh, boleh, insyaAllah. Di mana SS akan tunaikan lagu-lagu permintaan. Okey, dan sehingga 12.45 minit tengah hari. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: ke FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawa

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masih lagi bertemankan SS ketika ada waktu ini. Dan SS kongsikan info solat bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk edisi hari ini, 8 Jun 2026, untuk edisi hari Isnin 22 Zulhijjah 1447 Hijrah.

0: Zuhur 1.13 minit tengah hari, Asar 4.38 minit petang, Maghrib 7.19 minit malam dan Isyak 8.34 minit malam. Dan tepat jam 1 tengah hari, ikuti berita utama dari RTM Kuala Lumpur.
1: Rakyat sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebut nama Allah lebih banyak daripada menyebut nama makhluk. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, hendaklah sentiasa melazimkan diri kita memperbanyakkan zikrullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Uzkurullah zikran kasira," sebutlah nama Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak sebutan. Yang keduanya, sebutlah akhirat lebih banyak daripada menyebut urusan dunia. Dengan kita menyebut akhirat, kita akan banyak untuk melakukan ibadat ataupun melakukan amal soleh daripada kita sibuk dengan urusan dunia yang melampau, yang sampai kita meninggalkan atau melalaikan urusan keakhiratan kita. Dan yang ketiga, sebut dan ingatlah hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Kerana dengan kita mengingati akhirat ini atau mengingati kematian ini, akan sentiasa kita bersedia untuk kematian kita dengan amal ataupun dengan segala amal baik ataupun perbuatan baik, supaya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya amal ataupun punya persiapan ataupun

cyber ni boleh menyebabkan berlakunya fitnah ataupun kemungkinan ada hasad dengki di hati manusia, akan menyebabkan berlaku musibah ke atas diri ataupun ke atas keluarga kita. Dan yang kelimanya, jangan sebut-sebut dan menghebohkan keaiban atau keburukan orang lain. Menutup keaiban orang lain ini adalah disuruh oleh Nabi SAW. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup keaiban dirinya di akhirat kelak. Wallahu a'lam.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan tepat 1.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga. Selamat berehat ketika ada waktu ini. Dan juga selamat menjamu selera buat anda. Dan juga 9 hari lagi kita bakal menyambut Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang akan berlangsung di Masjid Putra. Dan sama-sama kita menghayati peristiwa hijrah yang penuh pengajaran dan juga mengambil peluang untuk memperbaharui azam kita dan juga mempertingkatkan amal ibadat serta menjadi insan yang lebih baik lagi, insyaAllah. Jadi sama-sama kita raikan detik penuh makna ini dan semarak kesambutan tahun baru hijrah dengan semangat perpaduan, keinsafan dan juga kesyukuran. Dan tema tahun ini, hijrah membawa berkat, ummah membawa rahmat. Baiklah, daripada Sheila Hamzah, Hidayahmu khas untuk anda. Dan kita ada juga lagu daripada Ikhwan Fatana, Mengikhlaskan Hati. Melaka FM Radio No. 1, Orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 1.41 minit tengah hari, dan pastinya waktu ini memberi ataupun ada yang mengambil peluang lah untuk makan tengah hari, ambil anak, uruskan segala-galanya kan, dipermudahkan segala urusan. Okey, dan SS nak kongsikan di mana penutupan sebahagian jalan bagi kerja-kerja projek sistem agihan baru yang melibatkan penanaman paip baru dari tapak tangki air Menara Baru Melaka Raya ke kawasan tambak laut di Kota Laksmana, dan di mana telah bermula 1 Jun 2026 hingga 31 Oktober 2026. Jadi bagi anda dinasihatkan berhati-hatilah semasa melalui jalan tersebut. Okey. Baik, seterusnya SS nak kongsikan juga di mana program Wakil Rakyat untuk Rakyat kembali menyantuni warga Dun ke sidang. Ini berita baiklah. Jadi inilah masanya untuk bersama-sama turun padang untuk mengeratkan lagi silaturahim, serta anda boleh berkongsi pandangan dan juga suara rakyat demi pembangunan komuniti setempat, iaitu telah bermula semalam hingga 13 Jun. Okey, bertempat di Dun Kesidang, dan warga Kesidang dan juga sekitar Kota Melaka, jangan lepaskan peluang ini untuk anda turut serta dalam pelbagai aktiviti yang telah pun disediakan. Baiklah, kita nak layan lagi lagu-lagu yang telah pun SS sediakan khas untuk anda tengah hari ini. Kita ada lagu Satu Peluang daripada Andy Bernadette, dan juga kita ada lagu Dari Bawah. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: FM mempesonakan.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan bersama dengan DJ Daim sebentar saja nanti jam 2 petang menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Dan petang ini jangan lupa ceteka-ceteki. Okey, kita nak uji minda petang-petang ni. Dan juga tak lupa juga 5.15 minit petang nanti kita ada pastinya kita ada dimensi 60-an dan juga 70-an InsyaAllah bersama dengan DJ Daim. Jadi bagi anda yang ingin membuat lagu-lagu pilihan, hantarkan awal menerusi di bilik hijau kita 0108061023. Nampaknya dah sampai ke penghujung waktu SS bersiaran menerusi Pesona 102 dari jam 10 pagi. Dah apa-apa, terima kasih buat anda yang masih lagi setia menemani kami dan juga teruskan kesetiaan anda hinggalah jam 12 tengah malam. Bila SS tinggalkan anda dengan lagu ini, terus setia. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah pada yang menang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah pada yang menang.
0: Bermaksud, contohilah segala teladan yang baik.
1: Contoh ayat.
0: Puan Rohayu menasihati anak-anaknya agar tidak terburu-buru apabila membuat sesuatu kerja. Tetapi perlulah mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah pada yang menang. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Itu dia Chandra dan juga Dato' Sheila Majid dah membawa kita ke 2.10 mampiri 2.11 minit petang 3 dan juga waktu ini. Kalau tadi bersama dengan SS menemani anda dalam 10.2 Pesona 10.2 di Melaka FM, Daim Zainuddin temani anda untuk 4 jam berikutnya dalam Panorama 26. Maklumlah kan, yang baru lepas jamu selera, alhamdulillah, yang baru nak jamu selera tu macam PR kita, SS kita, selamat menjamu selera. Tak kira apa juga sedang anda lakukan, moga-moga segala-galanya dalam keadaan yang membuatkan anda tersenyum, tenang dan juga berjaya dalam apa jua perkara yang baik-baik, insyaAllah. Baiklah, jamnya ini Zone Music Melaka FM, jam yang kedua nanti cataki-cataki. Ayuh bersama lontarkan teka-teki anda yang bersarang dalam fikiran tu, ataupun yang dah lama kita tak dengar kan, teka-teki dulu-dulu dan juga teka-teki yang terkini. Semuanya bertamu dan menerusi dua kaedah, menerusi WhatsApp kami 0108061023 dan juga insyaAllah menerusi talian 0628447 dan juga 0628433777. Jom kejap lagi kita live, kita on tap-tap screen bersama dengan kami di Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka. Apa dia? Zone Music tanpa henti,
1: terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: ke Adi yang Melayan lagu Hindustan.
1: Polis si surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Hai hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Rakyat FM mempesona kan. Itulah dia kisah-kisahnya dalam Cetaka. Cetaki di Melaka FM 102.3. Terima kasih yang baru saja bersama dengan kami tiga dan juga waktu ini. Ha, yang menanya ada tidak? Ada yang tahu jawapan pun ada juga terutamanya. Sekejap lagi kita nak imbau apakah agaknya teka-teki yang bertamu sepanjang minggu lalu. Ada yang kita bawa ke dan ada yang kita akan lupuskan. Nah, tengok-tengok nanti eh. Okeylah, di talian kita siapa agaknya tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. KM. Apa khabar yang ada, sihat eh?
1: Ayah ni hari ni sihat. Semalam 2 hari 3 hari tak sihat ni.
0: Alhamdulillah. Moga-moga Allah bagi sihat.
1: Cukup. Hari ni sihat, boleh jalan. Dan 2 hari tu jalan kaki sakit.
0: Allahu Akbar. Moga Allah mudah kerusan yang ada.
1: Kau tu biasalah.
0: Aduh.
1: Siapa yang tengah kawan
0: dia tahulah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayanda, ada yang jawab ni Ayanda?
1: Apa dia?
0: Ah, Pak Wan dia jawab ni. Pak Wan pula jawab ya. Haji tu kat apa kita kat Rukiah ke apa? Itu dia dah jawab separuh tu dah dapat betul. Separuh lagi tu belum tepat kata Ayanda kan. Yang ini dari kiriman Pak Wan kita. Katanya puncak tu Anjung Mahligai. Puncak yeah. Mahligai dan puncak Gunung Ledang. Manakala air terjun pula, air terjun Puteri Gunung Ledang, air terjun Puteri Bunian dan air terjun Berkembar katanya.
1: Salah, air terjun tu pun salah. Ha. Yang puncak tu pun salah sebab dia ada tiga puncak.
0: Ha. Ha.
1: Jadi, yang dia kata Mahligai tu pun tak lengkap.
0: Tak lengkap. Apa nama benarnya? Ha.
1: Apa nama benar tu? Ayah nenek lama benar. Cuba lagi.
0: Dibawa lagi.
1: Boleh jawab. Hari ini boleh jawab. Alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab, maknanya minggu depan kita akan beri yang lain.
0: Itulah dia. Ada lagi pati.
1: Susah pula orang nunggu jawapan tak dapat kan.
0: Dia menunggu apa belum belum gugur lagi eh.
1: Kalau dapat tu alhamdulillah.
0: Ada rezeki eh.
1: Ada rezeki.
0: Ya, saya Ayanda.
1: Hubungan itu kalau jumpa apa ni? Siapa nama yang selalu?
0: Siapa tu Ayanda?
1: DJ apa lagi seorang gitu?
0: Siapa?
1: DJ Asrul.
0: DJ Asrul ada baru tadi sama kita ah.
1: Dia kata nak datang rumah ayah dia, bila dia datang.
0: Ni nanti saya sampaikan pesan kat dia ya.
1: Baik.
0: Terima kasih Ayanda.
1: Ayanda kalau nak datang telefon Ayanda, nanti takut Ayanda tak ada rumah.
0: Khabar awal-awal kan?
1: Nak datang Ayanda, saya tunggulah.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih Ayanda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Ayanda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tu dia Ayanda kita dari Bukit Senggih. Baik, yang berikutnya di talian kita siapa agaknya tu? Yang satu ni. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ajar apa khabar?
2: Ni kawan sihat ni.
0: Allahuakbar syafakillah. Kenapa tu, salah makan ke, terlebih makan angin ke, atau jauh pada padinnya?
2: Salah makan kot, kaki tak boleh jalan ni.
0: Allah Akbar. Habis Pak Din ni ada sebelah ke tak tu?
2: Pak Din pergi tukar minyak hitam kat kedai.
0: Tukar minyak hitam tak apa, yang dia balik Kelantan jauh tu.
2: Dah balik dah.
0: Oi, terang-terang dia cakap ni.
2: Baru sampai.
0: Alhamdulillah, moga sihat semuanya. InsyaAllah, moga Allah mudah urusan ni.
2: Tak, kaki ni dia tahu jawapan dia sayang dah balik kan.
0: Orang ada. Agak itu agak jawapan teka-teki dia kan. Bahagian badan dia paling manja tu tak? Allah.
2: Ni Mak Ajar nak bagi satu teka-teki.
0: Jeng. Apa bunyi teka-teki dia? Cekabong.
2: Dia, seekor binatang ni dia lembu.
0: Seekor binatang.
2: Dia bukan orang. Dia menyanyi lagu. Lepas dia buat perlumbaan, orang baling dia kursi meja terbang kat dia. Apa sebab orang baling dia? Apa yang dia marah? Apa lagu yang dia bawa?
0: Jap. Yang ini kita pun pening kepala ni. Ulang balik, Maya. Dia ulang balik. Risau pula dengar ni.
2: Dia lembu buat persembahan.
0: Lembu eh?
2: Ya, lembu. Dia nyanyikan lagu ni. Mula orang suka dia nyanyi. Lepas tu, habis nyanyi lagu ni, orang ambil kursi, meja balingkan dia. Apa sebab? Apa lagu yang dia bawa tu orang sampai naik angin?
0: Mula-mula okey. Mula-mula okey orang suka.
2: Kalau siapa dapat kan, Mak Ajar belanja je mi goreng basah Mak Ajar.
0: Ini kena datang rumah lah ni.
2: Dia kata rumah lah.
0: Aduh, last orang apa orang bu persembahan ni orang baling barang eh?
2: Ya. Orang tu kedengar. Dan last tu orang baling kursi meja apa sebab? Lagu tu
0: orang
2: dia nyanyikan orang tak boleh dengar.
0: Alamak, ai risau nak nanya nak. Ha, apa dia kata?
2: Dapat tu ayah dia pun
0: dapat.
2: Orang lama
0: mesti
2: tahu.
0: Orang lama mesti tahu eh, dahsyat lah. Tapi kita yang risau ni.
2: Okey, balik.
0: Baik, terima kasih Maja.
2: Cuba sapi apa buat cacabar mana jawab.
0: Amboi, awal-awal dah seru dah.
2: Syafiq kan pandai. Dia punya otak macam boleh buat gelih pun tak ada cincin.
0: Itu bila bikin. Baik. Baik, terima kasih aja.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah, itu dia bergeliga dia punya otak tu sampai boleh bikin batu cincin lah. Okey, Ahmad Ajar, Kak Azinda kita jawab. Dia jawab mesti TikTok kita kan. Katanya lagu kita serupa. Kita serupa. Betul ke tidak tu? Kak Azinda kita dah jawab ni. Ada jawapan lain tak korang semua? Test. Okey, yang dari ada wasabi kita, ini daripada kiriman siapa gaknya dia? Ini daripada kiriman Syafiq, tapi bukan Syafiq yang biasa tu. Ini Syafiq yang lain dari ni. Syafiq di masa KL katanya jawapan untuk teka-teki Maja sebab dia nyanyi lagu kita serupa. Kumpulan Edwin. Ini dah dua orang ni, betul ke tidak tu? Kisah al-kisahnya ada yang nak cuba yang ini. Siapa di talian kita tu? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang jauh, yang dekat. Yang dekat kita dekatkan. Yang dekat ni kita kenalkan. Apa khabar? Siapa sihat?
3: Alhamdulillah.
0: Ambul. Kalau dengar mulung-mulung ingat anak dara mana tu. Tapi nasib baik lah kita dah kenal. Siapa lagi kalau bukan yang dekat di mata jauh hati duduk di Duan Tunggal tu.
3: Alamak.
0: Aduh, kenallah Jawi, kenallah.
3: Ini kena betul-betul kena kiki hakum.
0: Aduh mak, jangan-jangan nanti takut hilang terus nanti bahaya tau.
3: Mungkin kena lari jauh lagi ni.
0: Kena lari jauh lagi lah kan. Aduh, oi sabar.
3: Maraton pula, maraton
0: tak cukup. Jangan tak tahu tau Syafiq ni, dia lari maraton tau. Ultra maraton tau, main-main tau. Kalah kita semua tau. Okey, baik. Macam mana agaknya tu?
3: Ini
0: ajalah
3: apa
0: jawapan
3: mak
0: jatuh
3: tu
0: kita
3: serupa.
0: Kita
3: serupa
0: kan.
3: Kepatut dia kata kita serupa dengan dia.
0: Mana mahu sama ni rupanya kan.
3: Kalau daging itu sedap
0: dah
3: juga.
0: Kan itu dia kan, dia lari kan tak tahu tak cuk tanah ni kan.
3: Dia mengamuk.
0: Aduh, pengsan. Okey Syafiq, ya Syafiq punya ada dua lagi betul eh?
3: Tiga kan?
0: Tiga, jajah saya periksa. Satu.
3: Yang
0: tidak dandai
3: keluar negara. Satu lagi tu, apa tu, yang terbaru ni pasal dia naik meroket ke atas.
0: Tapi serang bahagian bawah. Apakah dia agaknya kan?
3: Yang kedua tu, apa yang tu, barang apa perlu diletakkan pada satu badi pasir supaya dia jadi ringan.
0: Yes, supaya jadi ringan. Pada segi badi pasir, apa yang harus kita letakkan supaya jadi ringan? Baik.
3: Sebab kita dah plan untuk apa cuba buat
0: teka-teki
3: apa
0: kiri
3: RTM kan.
0: Ada rezeki
3: nanti sebab ada wajah dia
0: Pak Wano Johor. Ya tak payah juga kan.
3: Kalau tu tiba-tiba dia beduk ke kita kan.
0: Itulah, ni belum dengar khabar lagi ni. Dia kali ni dia hantar wasabi ke.
3: Itulah dia apa, dia tengah intip-intip dia buat mengintipan dah jauh.
0: I say man.
3: Sekali kita
0: bagi
3: jawapan nanti dia
0: orang ke
3: Johor je
0: ni. Alamak. Arisau.
3: Dia belum sah jadi orang Melaka gitu.
0: Belum cop lagi lah.
3: Belum.
0: Dia dah cop nanti bawa okey lah.
3: Dia kalau dah sah jadi orang Melaka nanti bawa kita boleh.
0: Nanti kita bantu dia untuk sahih kan.
3: Kita bantu dia.
0: Baik. Terima kasih Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, antara pengungsian dan ingin kita imbau kembali, terutamanya teka-teki yang bertamu, yang bertamu tiga dan juga waktu ini, antaranya tadi ni daripada wajah kita ni, Seko Lembu ni, dia menyanyi, dia buat persembahan lah kan. Mula-mula orang suka, semua suka persembahan dia, siap tepuk tangan lagi kan. Tapi lalanya orang siap bu, siap baling kursi meja lagi kat dia. Kenapa agaknya, lagu apa yang dipersembahkan? Dan juga yang berikutnya, majlisi kita, sejenis pokok tetapi meminjam tulang manusia, apakah pokoknya? Dan Wan Cak-Cak, banyak-banyak haiwan-haiwan apa yang baru belajar, mengaji. Baik, di talian kita siapa agaknya tu? Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Yang ini betul-betul kepit ni.
4: Apa khabar pasal itu?
0: Khabar baik ni. Dorang mana betul lah? Dorang mana?
4: Bukan. Ini nenek kebayan.
0: Nenek kebayan pula. Ni Pak Saleh datang ni.
4: Apa khabar Pak Saleh?
0: Khabar baik ni. Nek sihat ni .
4: Alhamdulillah sihat.
0: Aduh, sabar ni. Jangan tekan sangat ni. Bahaya ni. Nek, macam mana ni? Nek nak jawab ke apa ni?
4: Kita nak jawab lah yang Novita soalan dari tu.
0: Soalan ni apa?
4: Jawapan nenek pun serupa macam dia orang juga.
0: Kita siapa? Serupa. Kita serupa ni. Mana sama? Kita
4: tengok. Tengok dalam sang-sang ajaib tadi ni.
0: Dah tengok dalam gelok. Dalam gelok air dah tengok lah.
4: Dalam gelok air dia cakap. Kita serupa.
0: Baik.
1: Yang bawa punya tak ada yang jawab ke belum tu?
0: Belum, dia tak berani lah.
1: Apa pun tak berani ke?
0: Belum ada ni. Tapi kita tanyakan lagi, sekejap kita tengok ada tak dia orang nak jawab ni.
1: Kita bagilah jawapannya nantilah.
0: Nantilah.
1: Nanti dia orang jawab dulu lah ya.
0: Awal pun nak berani.
1: Haiwan apa yang baru nak belajar mengaji?
0: Ya, yeah. Haiwan ni bukan orang kan?
1: Bukan.
0: Okay. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, yang ujung tidak menurun, tak risau kita. Okeylah, kita layan terlebih dahulu yang ini. Kejap lagi kita nak bersama dengan pendengar kita lagi dalam cerita-cerita di Melaka FM. Layan terlebih dahulu, Melaka FM mempesonakan.

0: yang mempesonakan.
1: Ya, itu dia kisahnya. Yang baru je bersama, terima kasih kerana bersama dengan kami di Melaga FM. Yang nak pulang tu, selamat pulang eh. Selamat balik terutamanya. Semoga selamat dalam perjalanan, tak kira lah jauh atau dekat destinasi tu. Baiklah, kepada anda pendengar Melaga FM bersama dalam cerita-cerita ini. Teka-teki yang bertamu terutamanya yang hari ini, ada kabarnya juga daripada kiriman majah kita. Assalamualaikum Pak Saleh. Betul lah tu, siapa yang jawab tadi, kita suruh bagi tepukan kepada semuanya. Tahniah. Tu kisah al-kisahnya. Cepat betul memang menjawab ni. Bukannya apa. Yalah, Seko datang ni, dia menyanyi, buat persembahan, memula semua suka. Masuk lagi yang next tu, tiba-tiba semua orang baling kursi, baling meja. Kenapa? Sebab dia nyanyi lagu Kita Serupa. Tahniah tadi yang jawab Syafiq, Dirik Kebal, Yan ni tadi, Awan eh, dan juga Azinda kita yang bersama, serta yang baru je bersemankan kita di Melaka FM. Baik, ada lagi kiriman yang lalu yang boleh kita jawab, yang boleh difikirkan kembali. Antaranya pada Wan eh, Wan Cabar, banyak-banyak haiwan apa yang baru belajar mengaji. Daripada banyak si kita, sejenis pokok tetapi meminjam tulang manusia, apakah pokoknya? Dan daripada kiriman Syafiq, sekali menaik tinggi meroket tapi dia serang bahagian bawah, apakah dia? Manakala daripada kiriman daripada kiriman siapa lagi ni, daripada kiriman ayah kita, puncak Gunung Ledang, namakan ada tiga puncak, tiga-tiganya, dan air terjun di Gunung Ledang ada 7, tapi namakan 3 sahaja, apa dia? Dan daripada kiriman Syafiq satu lagi ni, pada 1 kilo baldi pasir, apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Itu antara teka-teki yang bertamu. Dan anda juga ada teka-teki yang nak dikhabarkan kepada saya dan pada pendengar kita untuk dijawab, mungkin untuk difikirkan bersama. Anda boleh terus saja hantarkannya 010-806-1023 ataupun dial saja 06-282-4477 dan juga 06-284-3377. Walau di mana jua anda berada, tak kiralah yang apa sedang anda lakukan, terima kasih kerana bersama dengan kami di Melaka FM. Okeylah, kejap lagi kita akan bersama kembali. Terus dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Yang mandu sama mandu, yang mana tengah menjamu selera tu, selamat menjamu selera. Moga-moga dipermudahkan segala urusan kita semua. Ayuh, yang ini terlebih dahulu, sebab nanti di Melaka FM.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Boleh curia, boleh kangana, hai main ho gaya tera sajna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ya, itu dia bersama di Melaka FM 102.3. Terima kasih untuk anda yang bersama Rika dan juga waktu ini. Baik, pukul 4.30 nanti kita akan bersama dengan berita Melaka FM dan untuk perkembangan yang terkini yang sahih semestinya bersama dengan berita Melaka FM. Dan 4.38 minit petang nanti masuk waktu solat Fardu Asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan untuk makluman kita bersama juga, Dun Sidang telah pun mula program Wakil Rakyat untuk Rakyat bermula semalam, terutamanya untuk menyantuni warga Dun Kesidang dan boleh turun bersama untuk sama-sama merayakan silaturahim dan bersama dengan pelbagai program yang disediakan sepanjang penganjurannya 7 hingga 13 Jun 2026. Bermula semalam hingga hujung minggu nanti, terutamanya terus bersama dengan kami di 102.3 walau di mana jua anda berada.

0: kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesan.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji-janji.

0: Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda, yakni mujizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertemu lagi dalam segmen Jana Minda, yang mana segmen hari ini telah pun ke udara setiap hari bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan dan juga pengikut-pengikut setia di Radio Malaysia Melaka FM. Hari ini ustaz, hari ini masih nak mengekalkan hari ini tajuk berkenaan dengan rezeki yang berkat ni, atau kita panggil dalam bahasa modennya magnet rezeki. Tapi tajuk ustaz hari ini berkonsepkan jemput rezeki dengan makanan. Oh, macam best tajuk ni kan? Memang best. Sebab ustaz nak kongsikan hari ini perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terfikir dan mungkin kita tak pernah terfikir. Dengan makanan boleh membuka rezeki yang luas lagi pada dalam kehidupan kita pada masa akan datang, insya-Allah. Yang pertama, bila mana kita hari tuan dan puan nakkan rezeki yang melimpah ruah dengan makanan, rajin-rajinlah tuan dan puan kita hari ini belanja orang lain makan. Kenapa ya? Sebab bila mana kita belanja orang yang makan, insyaAllah itu merupakan satu perkara amalan yang baik. Tapi saya nak ingatkan ya, kalau boleh mulakan belanja dengan ahli keluarga dulu, dengan saudara mara dulu, dengan adik-beradik dulu, kalau boleh dengan ibu bapa dulu. Jangan asyik kita hari nak belanja kawan, kita terlupa orang yang terdekat dengan kita. Tapi tuan-tuan puan-puan, kalau boleh amalan ni baik. Sekali-sekala kalau kita makan pagi tu, kita tengok orang keliling, siapa aku nak belanja hari ni. Kerana amalan itu sangat baik. Bagaimana orang yang akan belanja selalunya akan dimurahkan lagi rezeki pada masa akan datang, insya.

Yang kedua, elakkan menghinakan makanan. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, tuan-tuan dan puan-puan, dia hari ini suka kepada makanan. Dan Rasulullah kalau tak suka makanan, tuan-tuan, Rasulullah tak hina, Rasulullah tak cakap, tapi Rasulullah hanya tinggalkan. Tapi kita, tuan-tuan, kadang-kadang maafkan ya, kadang-kadang kita ni bila makan makanan tak sedap, kita hina dia. Ni apa tak sedap ni? Siapa yang masak ni? Tuan-tuan, jangan jadi macam tu, tuan-tuan eh. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, tuan-tuan, sunnah ajak orang yang terdekat kita hari ini makan bersama. Contoh kalau kita sebagai bos, ajaklah hari itu tuan dan puan-puan, pekerja-pekerja kita sekali-sekala itu makan bersama dengan kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini akan mengeratkan tali silaturahim. Dan yang paling penting tuan-tuan, orang keliling kita akan mendoakan hari ini kesederhanaan kita, akan mendoakan lagi rezeki kita melimpah ruah. Dan amalan ini tuan-tuan dan puan-puan pasti akan mengukuhkan hari ini tuan-tuan dan puan-puan tali silaturahim antara kita. Yang keempat tuan-tuan, doa selalu untuk meraih rezeki dan ucapkan terima kasih pada manusia dan syukur pada Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita minum kan, sekali-sekali bila kita nak bayar tu, kita kata bos kata dah ada orang yang bayar. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kadang-kadang tuan-tuan, bila mana kita belanja orang yang makan, dan ada pula orang lain belanja makan untuk kita tuan-tuan. Ini sangat indah tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang satu tuan-tuan dan puan-puan ya, bagi makanan seboleh-bolehnya kepada orang yang baik. Kerana bila kita bagi makanan orang baik, kita pun dapat doa yang baik. Betul tak betul? Dan yang paling penting, bagi makanan yang halal, yang kata apa, yang bagus.

0: ada benda lain. Mudah-mudahan dengan tip dan panduan ini, insyaAllah akan menjadikan kita orang yang hari ini dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah pada masa akan datang. Jumpa saya lagi, Ustaz Fariz Amin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: KFM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Frekuensi di Port Isen Negeri Sembilan 102.3.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: pasti mempesonakan.
1: Yes, memangnya. Baiklah, tempat pukul 5 nanti kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang secara langsung dari sana. Terus dengarkan kami, Lucky FM.

0: sejahtera.
1: Adian suka lagu baru dan terkini.
2: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: on air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya DJ SS untuk Biz On Air pada petang ini, beralih kepada pengusaha kuih tart Bengkulu Mak Zainun. Tradisi turun-temurun bukan sekadar makanan tetapi juga tradisi keluarga. Baik, seketika kita bersama dengan Cik Mamat Zaril bin Zakaria. Biz On Air. Sebagai permulaannya, mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang dan nak tahu juga resepi yang digunakan ni adakah betul-betul turun-temurun atau siapa yang mula-mula wariskan dalam keluarga ni, Cik Zarim?
2: Saya memang duduk di Melaka dah lama. Sekarang saya duduk dekat Bukit Beruang dan saya menjalankan perniagaan yang saya buat sekarang ni lah, kuih tart Bengkulu ni. So untuk kuih tart Bengkulu ni memang turun-temurun punya resepi sebab datangnya daripada mak saya, Mak Zainun. Sebab tu kuih tart Bengkulu ni saya letakkan paste saya, kuih tart Bengkulu Mak Zainun lah.
1: Apa yang membezakan kuih tart Bengkulu tradisi ni dengan kuih tart yang biasa yang ada di pasaran sekarang?
2: Untuk kuih tradisional yang saya buat ni, kuih tart Bengkulu ni kan, memang kuih yang lama. Dari segi inti pula, dia memang ada pelbagai inti, kelapa, nenas. Okey, macam apa yang membezakan dia sangat sebenarnya adalah dari segi bahan-bahan ni lah kan. Salah satulah perbezaan antara kuih tart Bengkulu yang saya buat ni dengan kuih tart yang sekarang biasa ada dekat pasaran ni adalah dia salah satunya dia menggunakan santan. Itu yang amat ketara lah perbezaannya. Dan dari segi rasa pun amat berbeza. Inti asli dia adalah inti kelapa lah. Inti kelapa. So sekarang ni kita dah masuk ke alam baru dan alam moden. Inti nenas ni adalah satu inti yang ramai peminat di zaman sekarang.
1: Mungkin Cik Zara boleh ceritakan sedikit cabaran terbesar lah berniaga secara online ni.
2: Kita berniaga online ni, kita malah live. Kita punya produk tu, dia punya tu je slow sikit. So cabaran dia dekat situ. Dan lagi satu, sebab kita kena kejar juga dia punya timeline untuk expired kuih tart Bengkulu ni. Sebab kuih tart Bengkulu yang saya buat ni, saya punya lifetime dia boleh maksimum 3 minggu sahaja. So secara automatik kalau saya buat tu, saya kena cari, kena buat sale lah, kena buat sale secepat mungkin untuk pastikan saya punya kuih tu gerak cepat lah. Sebab saya almost boleh katakan everyday saya akan live dekat TikTok untuk jual. Walaupun saya tengah buat.
1: Baik, terima kasih Cik Zaril bin Zakaria, iaitu pengusaha kuih tart Bengkulu Mak Zainun dalam Biz On Air Melaka FM.
0: Biz On Air Melaka FM.

nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

Ya, bersama dengan saya petang ini dalam minit-minit akhir dah pun 5.20. Jangan. Ha, sebabnya dah pun 5.23. Amin dah petang kita dah juga waktu ini. Alhamdulillah, ha, petang yang panas, terik, mancar. Terutamanya yang mandu selamat memandu, nak pulang selamat pulang. Selamat menyandau juga untuk anda yang ada kat rumah tu yang dengarkan Dimensi 60-70. Ada yang dah hantarkan kiriman seawal pukul 3.50 tadi dah pun ada, 4 pun ada, pukul 4 ada. Semua nak ambil tempat, ambil slot tu utamanya kan. Baiklah, kiriman yang terawal datangnya daripada Kak Nani yang berada di Pelangai, katanya Assalamualaikum Daim, nak dengar lagu ke mana, di mana. Letak majlis nak tunjukkan pada Kak Ram, Kak Abid, Kak Aznah, Nur Kamaria, Ayahanda, Mak Usu, Ramli Betamhulu, Abah Tu Serkam, Mak Ayah Jasin, Malung Hawa, Mak Jah dan Mawar Merah, serta Mama Nomi, dan tak dilupakan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Daim katanya. Dan daripada kiriman pendengar kita ini, daripada kiriman Mak Ajar kita katanya, petang ni Pak Saleh, salam 60-an, Dimensi 60-an, katanya nak lagu dari S, mula jenuh kat cari S Roha. S Roha sebenarnya kan, lagu Janji. Abang Khabib di Jeram, Kak Nani Selangai, Mak Suraj alias Abang Zia Pantun kat Kamariah di Singapura, Pak Tua Serkam, Cik Imam Melimau, Mak Ayam di Lendu, Popo di Bengkalis, tak lupakan Kak Ram di Lubuk Cina, dan semua yang sedang mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Abang Daim, terima kasih balik nanti, hati-hati. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berikutnya daripada kiriman, siapa ni agaknya, daripada kiriman Maklum Mahawa katanya, selamat petang Daim, selamat tugas maklum, nak minta lagu Selamat Tinggal Pujaan daripada persembahan SG Bank. Lagu ni ucapkan pada Mama Nomi, Mak Aja, Kak Nani, Mak Usul Raja alias Zura, Mak Sena, Hijah, dan juga Pak Tua Seka, Mak Jamak, Mak Nap, Ramli, dan Kak Bib, Kak Ramlah, dan Wancak Cabar, serta semuanya sekali, selamat petang pada Daim, terima kasih. Layani terlebih dahulu permintaan-permintaan anda itu, dan yang berikutnya nanti kita akan layan lagi di Melaka FM 102.3 bermula dengan yang ini.

0: Itu dia, selamat tinggal pujian daripada persembahan SG Bank di Melaka FM 102.3. Terima kasih yang baru saja bersama dengan kami. Waktu tentu cemburu dengan kita ni lah ya. Mana yang sempat akan saya siarkan insyaAllah. Tapi kita nak bertemu dengan pendengar-pendengar kita di hujung talian kita. Siapa agaknya tu? Terus kita ucapan. Oh lah tu putus satu ni. Yang berikutnya siapa tu? Assalamualaikum.
1: Hello, kita ada In.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ya, Abang Fadil.
0: Abang Fadil, saya dah masuk. Sihat, Abang?
1: Ya.
0: Sihat ini?
1: Alhamdulillah, sehatnya. Cuaca pun panas.
0: Betul, betul. Tak apa, ya, moga dipermudah kerusan. Silakan, ucapan untuk siapa hari ini?
1: Okay, terima kasih. Terima kasih, Abang lah.
0: Terima kasih.
1: Di jam tiga pada petang ni. Dan sebenarnya, Abang di misi 60 dan 70. Abang Jasri Hamid di Kota Rumah 9.
0: Ya.
1: Tak ada, di Ubud Cina. Ajah Zainab di Alu Gajah, Tok Man Janggut. Adina Osman di Keluang. Abang JJ di Kemas. Ajah Nur Kelarah di Singapura. Osman Gubay Pada Binau. Zul Alih di Tanjung Musang Kedah. Ajah Ligah di Fedak Surat Sultan. Linda di Kota Selamahan Sarawak. Dan Popo di Mekali Real Indonesia. Dan Ajah Pertuan Jelbu. Dan akhir sekali Kak Imah di Kebang Pertuan Sultan Kedah. Dan Rupiah Ahmad di Fedak Rizung Segamat. Padahal semua dah Bang Paduin. Takkan
0: selamat
1: petang.
0: Alhamdulillah. Okay. Terima kasih,
1: Abang Fadil. Terima kasih, Abang Fadil.
0: InsyaAllah. Terima kasih, Abang Fadil.
1: Sama, Abang Fadil.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Orang jauh telefon kita. Baiklah. Ini daripada ucapan Mok Suraj Alias. Katanya, salam dimensi 60-70 ni. Nak lagu saya mengusik bawa bahagia ya Romzi dan juga Esroha untuk ayah anda Haji Kadir dan Bonda. Untuk Pak Tua, Zainab Majid, Wan Caca Abah, Ramli Betan Hulu, Aja Zainab dan Mahir Jasin. Ini ucapan salam sejahtera. Moga sihat dan ceria selalu daripada kiriman Mok Suraj kita. Manakala daripada kiriman pendengar kita yang berikutnya ini, iaitu Pak Tua kita ada serkam lagu Julaidah Hikarim Jaiz. Lagunya nak ditujukan untuk isteri tersayang serta teman-teman Melaka FM. Moga sukses selalu, amin katanya. Baik, kita nak bersama dengan pendengar kita di talian kita ni. Siapa tu? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, saya. Apa baik? Siapa di talian kita tu? Jauh bunyinya.
2: Ada ni Osman.
0: Ada ni. Allah tu cakap jauh benar pula suara je kali ni.
2: Memang je Okey tak?
0: Okey, Alhamdulillah. Sihat hari ni, bang?
2: Sihat, Alhamdulillah. Nak minum ni dek?
0: Oh, nak minum ke? Kalau nak minum, kena bagi ucapan cepat-cepat. Silakan.
2: Okey, kuih ni. Lapis.
0: Ambul.
2: Limau.
0: Ambul. Favorite tu, favorite tu.
2: Nak ucapkan, nak juga ucapkan lah, Im.
0: Baik, silakan.
2: Pertama untuk jurai bab tugas.
0: Terima kasih.
2: Dan juga Fadil, terima kasih yang tujukan ucapan pada saya tadi. Dan tadi saya bertelepon dengan dia tadi.
0: Oh, iya ke?
2: Isteri yang menyediakan juadah minum petang.
0: Alhamdulillah.
2: Kang Arismail, Dek Pantun, Nur Kamaria, Puan Hajah Zainab. Dan juga semua pendengar-pendengar Melaka FM mengucapkan selamat minum petang dan sehat selalu hendaknya untuk berhati-hati nanti balik kerja.
0: Amin, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh-jauh dekat bersama dengan kita. Baiklah, yang ini kiriman voice note-nya daripada Mak Ayam kita ni. Apa ceritanya Mak Ayam? Mak, silakan Mak Ayam.
3: Assalamualaikum Daim.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum. Selamat tugas Daim, selamat petang.
0: Ya.
3: Jika mudahkan urusan Daim, ni banyak umur, ni mahu rezeki, jumpa kesihatan tu Daim tu koga. Sama kita berdoa Daim,
0: insyaAllah.
3: Semua sihat kan? Mak Ayam sihat, DJ Daim sihat, teman Mak FM sihat. Dapat kita jumpa lagi kat udara Daim. Daim, petang ni hello. Mak Ayam nak minta lagu ni Daim. Lagu Piramis Saluma. Lagu sedang kelidah lagi tergigit. Lagu ni khas untuk cucu Mak Ayam, Ayu Masara binti Mama Al-Habis, Mama Al-Habis yang semalam dinikahkan oleh anak Mak Ayam di Dewan Produksi Negeri Sembilan. Moga selamat sampai ke Pinang hari ni, balik ke Pinang. Hati-hati memandu kereta tu Ayu. Kalau penat mengantuk rehat. Jangan jalan. Moga suami Fikri tolong tengokkan Ayu tu. Tunjuk ajar dia apa yang kurang, tegurkan dia. Semayang dia tinggal Fikri Ayu.
0: Ya baik.
3: Semayang dia tinggal. Ucapan selamat macam baru Ayu eh. Nenek saya doakan Ayu sama sihat.
0: InsyaAllah.
3: Sihat lalu Ayu.
0: Baik ni.
3: Okey, untuk ucapan tu ayah anda Haji Kadir, Yasmin Amin, teman yang good. Kemaria Singapura.
0: Baik.
3: So, tak lupa juga Kak Ram bercinta Mak Pa, Mak Nap, Kak Bin. Lepas tu DJ DJ penemut DJ Amal kata dulu Sabah. Ni Mak Ya, Mak Ya biasa pergi Sarawak. Tapi Sabah
0: baik,
3: sampai Mayam. Lagi
0: baik Mak Ya. Okay.
3: Untuk semua sekali yang ni Mak Ya.
0: Baik.
3: Untuk Pak Wan, lupa Pak Wan. Sihat Pak Wan. Pak Wan kita doa sama ya. Pak Wan dia sihat Pak Wan ya.
0: Amin.
3: Kita minta selalu kepada semua Ta'ala semua kita sihat. Tak ingin sihat.
0: Amin.
3: Semua sihat. Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mayam. Ma, tu dia ucapan Mayam. Terima kasih Mayam atas ucapannya. Dan daripada kiriman pendengar kita yang berikutnya, Kak Mawar Ismail di Kuala Johor kata, assalamualaikum Daim, salam konti, salam dimensi 60-70 Bapak Rupiah Ahmad, Adi Osman, Kak Nani, Rahimah Lenga, Osman Goodbye, Hajah Halijah, Janu Kamaria, Mak Usu, Azizah Jelebu dan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Daim. Dan daripada kiriman waktu Tobias, Tobias ke Tobias, kalau bahasa Inggeris Tobias kan, dari Bukit Durian di Paidalam Melaka kata, assalamualaikum DJ Daim, nak minta lagu Lili Suryani, lagu lama nak dengar lagu ni, lagunya Air Mata, lagu ni katanya tujukan untuk kawan-kawan, untuk sedulur-sedulur dan kancan-kancanku yang seangkatan sedang mendengar, dah lama tak dengar lagu ni katanya. Terima kasih DJ Mbakati. Itulah dia kisahnya, insyaAllah kita ada, kita adakan lagunya insyaAllah. Baiklah, terima kasih dengarkan kami di Melaka FM. Kita layan permintaan Wak dulu di Melaka FM 102.3 Dimensi 60-70.

Itu dia usia musik mahu berbahagia Erosi dan juga Esroha di Melaka FM. Dan waktu cukup cemburu kan kita. Gadis Mas ini akan bersama dengan siapa lagi kalau bukan si kecil molek cantik manis di Jelia menemani hinggalah pukul 12 malam nanti. Izinkan saya Dam Zainuddin mengundurkan diri. Ada beberapa yang tak dapat saya tunaikan, InsyaAllah kita bawa ke minggu depan. Okey, terus tengokkan kami di Melaka FM dan tinggalkan anda dengan lagu-lagu ini. Terus setia Melaka FM mempersonakan. Ingat-ingat artian penyiar rasmi untuk Piala Dunia dengan dengarkan juga untuk waktu perlawanan dan juga sebagainya. Melaka FM, Assalamualaikum.

hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 8 Jun 2026, hari Isnin, bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi dalam talian RTM Click. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Pada waktu ini sedang menonton Lia di TikTok Melaka FM juga. Terima kasih untuk rakan tugas DJ Daim yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlana Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk santai relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam Lia temankan anda petang ini sehingga tengah malam nanti. Dan pastinya pelbagai pengisian hari ini. Sekarang ni kita masih lagi dalam dimensi 60-70 dan sekejap lagi kita dengarkan rancangan Permata Hati. Juga malam nanti pukul 9.30 minit malam kita ada janji setiap hari Isnin. Apa janji kita? Janji rock. Janji rock di Melaka FM malam ni kita akan layan lagu-lagu rock. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Baik, Melaka FM 102.3 mempersonakan 6.17 minit petang ketika ini. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk santai relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu, patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Pastikan anda sentiasa jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan yang lain. Dan kalau nak masuk simpang ataupun nak tukar lorong, jangan lupa bagi signal. Jangan terus masuk je, okay? Baik, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami tentunya di 102.3 Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan. Kita ikuti bersama.
1: Dia kata, beliau iaitu Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia mengatakan bahawa, dia di sini siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil 'azim. Yang bermaksud, dua kalimah yang ringan untuk diucapkan dengan lidah, berat di atas timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Pengasih. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang bermaksud, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis ini adalah hadis yang terakhir dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi ini hadis yang pertama, tuan-tuan, yang disebut oleh Imam Nawawi berkenaan dengan zikir yang tiada terikat dengan waktu. Bila-bila kita boleh baca, tuan-tuan. Iaitu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimah yang ringan diucapkan dengan lidah. Dua kalimah ni senang diucapkan oleh lidah itu, tuan-tuan. Kan, maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya mudah untuk kita buat, senang untuk kita sebut, kan? Thaqilatani fil mizan. Berat di atas timbangan, mudah disebut, tuan-tuan, mudah untuk kita buat, bukannya satu benda yang susah, senang nak buat, tuan-tuan. Lisan senang nak sebut. Sebab apa senang? Yang pertama, sebab dia ringkas, dua kalimah saja, kan? Ataupun kita kata dua ayat ataupun dua kalimah saja, senang disebut oleh lidah. Saqilatani fil mizan, tetapi dia punya ganjaran pahala dia begitu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saqilatani fil mizan, apa maksud saqilatani fil mizan? Boleh memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Tuan-tuan, ini kita kata apa, satu ganjaran pahala, ataupun janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun satu tawaran yang ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, tuan-tuan. Kan, amalan yang sangat mudah, ringan disebut oleh lidah, mudah disebut oleh lidah, tetapi boleh memberatkan amal, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita, tuan-tuan. Kemudian habibatani ilar rahman, satu kalimah yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini disukai oleh ataupun dicintai oleh Allah taala yang bersifat dengan ar-rahman. Apa maksud ar-rahman? Yang Maha Pengasih, yang luas rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala tak sebut habibatani ilallah ataupun habibatani ila, disukai oleh nama-nama Allah taala yang lain. Kan, nama Allah taala ni ada banyak, kan? 99 nama Allah taala ataupun lebih lagi, tuan-tuan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Dan Allah taala tak sebut habibatani ilal Jabbar, contohnya, ataupun habibatani ilal Malik, tak. habibatani ilallah tak, tetapi sengaja Nabi SAW sebut habibatani ilarrahman, disukai oleh Tuhan yang bersifat dengan ar-Rahman. Sebab apa digunakan dengan kalimah ar-Rahman? Ulama sebut kerana Nabi SAW nak menjelas luasnya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebab apa? Sebab bertepatan dengan hadis ini. Amalan yang mudah tetapi ganjaran pahalanya yang begitu besar, yang boleh memberatkan timbangan amal ketaatan itu, tuan-tuan. So, itu diguna kalimah ar-Rahman. Disukai oleh Tuhan yang maha pengasih, yang maha pemurah, kan? Yang luas rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sebab itu, buat buat satu amalan yang sangat ringkas tetapi sangat besar pahalanya, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan. Thaqilatani fil mizan, itu tuan-tuan, kan, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan tu. Di mana? Di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Kalau kita baca zikir ni, timbangan amalan kita nanti nak ditimbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tu boleh memberatkan itu timbangan amal ketaatan kita. Jadi bila timbangan amal ketaatan kita lebih berat daripada amal kejahatan, sudah pastilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh apa? Boleh membawa kita ke syurga itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi apa kalimah? Apa dua kalimah itu? Iaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu saja, ringkas saja, tuan-tuan. Boleh kita hafal, kan? Dua tiga kali kita dengar, kita dah boleh hafal lah, tuan-tuan. Subhanallahi wa bihamdi, itu pertama. Yang kedua, subhanallahil azim. Terus hafal, tuan-tuan, kan? Bila kita nak baca dua kalimah ni, bila-bila masa saja, anytime, tuan-tuan, tidak terikat dengan waktu, kan, sangat ringkas. Tak sampai 5 saat pun, tuan-tuan, kita sebut tu. Bila kita sebut sekali saja, tuan-tuan, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita, kan. Mudah dilakukan, mudah disebut, tetapi dia punya ganjaran pahala dia begitu besar sekali, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita, kan. Kan, dalam surah Al-Qari'ah tu Allah Ta'ala sebut apa? Fa'amma man thaqulat mawazinu. Adapun sesiapa yang berat amal ketaatan dia. Thaqulat tadi tu, kan, thaqil. Perkataan thaqil itu maksud apa? Thaqil, berat. Kan tadi apa? Thaqilatani fil mizan. Dua kalimah ni boleh memberatkan timbangan amal ketaatan, kan? Jadi Allah Ta'ala sebut dalam suratul Qari'ah, yang selalu kita dengar imam baca, fa'amma man thaqulat.

dengan kehidupan yang diridai. Apa maksud kehidupan yang diridai? Dia akan dikurniakan syurga oleh Allah Ta'ala. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Kan? Sekarang ni, bila mana kita hidup ni, kita sedang berusaha untuk memberatkan amal ketaatan kita. Macam mana nak beratkan amal ketaatan kita? Buat amal ketaatan, buat amal ibadat, tuan-tuan. Solat berjemaah, solat sunat, puasa, baca Quran, kan? Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan juga amal-amal ketaatan yang lain. Jadi dua kalimah yang ringkas ini boleh memberatkan timbangan amalan kita. Dan dua kalimah ini juga disukai, habibatani ila rahmat, disukai oleh Allah Taala, tuan-tuan. Kan? Maksudnya Allah Ta'ala suka. Siapa yang sebut dua kalimah ni, Allah Ta'ala suka, tuan-tuan. Jadi orang yang Allah Ta'ala suka ni, sudah pastilah Allah Ta'ala akan jaga dia, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi dua kalimah ni adalah subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah Ta'ala. Subhanallah maksud apa? Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan itu, tuan-tuan. Kan? Kita sucikan Allah Ta'ala daripada apa yang manusia mensyirikkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sucikan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Itu maksud subhanallah. Kan? Kita sucikan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Maksudnya kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita, yang telah memberi segala kenikmatan, kesenangan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kemudian subhanallahil azim, maha suci Allah Ta'ala yang maha agung. Kan boleh lepas ni, tuan-tuan, boleh kita terus amalkan, tuan-tuan. Saya sebut, tuan-tuan dan puan-puan ikut, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu saja, tuan-tuan. Kan boleh kita baca bila-bila masa saja, tuan-tuan. Kan kita baca, cuba kita baca 2 minit, kan, kita buat. Kalau 2 minit tak berapa kali kita sebut itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Boleh jadi puluhan kali kita sebut 2 minit saja. Kita dah dapat, kita dah boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan? Boleh kira, tuan-tuan, boleh set masa. Kan? Boleh jadi 4 minit kita baca tu dah boleh sampai 100 kali lah, tuan-tuan. Kan? Baru 4 minit 100 kali kita dah boleh ucapkan zikir ini. Yang mana zikir ini boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita. Kan? Satu hari ada berapa minit, tuan-tuan? Satu hari ada 24 jam. 24 jam lebih kurang 1440 minit. Kan? Hanya 4 ataupun 5 minit saja kita nak satu hari. Kita peruntukkan satu hari 5 minit lah kita ambil sebut zikir ni, tuan-tuan. Kan? Dia tak semesti zikir ni kita kena duduk di masjid, tuan-tuan. Sambil kita berjalan tu,

0: kita buat kerja tu, subhanallah ya bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah ya bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah ya bihamdi, subhanallahil azim, kan. Sambil-sambil je tuan-tuan, sambil kita tunggu, kan, nak tunggu mesyuarat dekat pejabat tuan-tuan, nak tunggu orang datang, tunggu 5 minit 10 minit tu, sambil-sambil tunggu tu baca dulu, kan. 5 minit dah boleh sampai 100 kali tuan-tuan. Dan itu kalau slow-slow, kalau cepat lebih lagi. Jadi kita kata sangat mudah sekali untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal yang mudah tetapi pahalanya besar. Ini kita kata rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya tuan-tuan. Jadi boleh kita amal zikir ni dua kalimah saja. Subhanallah wa bihamdi pertama, yang kedua subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan? Zikir yang mudah yang memberatkan amal ketaatan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah Berat di Atas Timbangan, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Baik, 6.52 minit petang ketika ini. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Saudara, program Wakil Rakyat untuk Rakyat kembali menyantuni warga dun ke sidang. Jadi jom sama-sama kita turun padang, eratkan silaturahim dan dengar sendiri suara rakyat di Kota Melaka, kampung kita. Bermula pada 7 Jun sehingga 13 Jun 2026 di Dun Kesidang. Jadi jangan lepaskan peluang jumpa anda di sana, di mana program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Kesidang. Okey, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Melaka FM 102.3 mempersembahkan tepat pukul 7 malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua dan selamat berehat untuk anda yang baru saja tiba di rumah setelah seharian keluar mencari rezeki untuk keluarga. Alhamdulillah. Baik saudara, Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi kembali lagi dan mari sama-sama kita hayati makna hijrah sebagai satu titik perubahan ke arah memperkukuh keimanan, mempertingkatkan integriti serta memperkasakan pembangunan ummah yang sejahtera. Seluruh rakyat Malaysia dijemput untuk mengikuti Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi yang akan berlangsung pada 17 Jun 2026 iaitu 1 Muharram 1448 Hijriah pukul 9.30 minit pagi di Masjid Putra Putrajaya. Dan juga anda boleh tonton siaran langsung tentunya di RTM TV 1. Jadi semoga sambutan Maal Hijrah tahun ini menjadi pemangkin kepada usaha membina masyarakat madani yang berilmu, berakhlak dan juga diberkati Allah Subhanahu Taala. Baik, disampaikan info solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka akan masuk pada pukul 7.19 minit malam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahawa orang yang mendirikan solat subuh berjamaah, maka Allah Taala akan memberikan keamanan pada dirinya dalam kehidupan dia pada hari itu. Jadi kalau kita ni mendirikan solat subuh berjamaah, Allah Taala melindungi kita daripada sebarang perkara-perkara yang boleh memudaratkan. Dalam sembahyang ni, sembahyang waktu, ada sembahyang-sembahyang yang diberikan keutamaan untuk kita mendirikan berjamaah. Mana kalau kita tak dapat sembahyang zuhur berjamaah, jangan tinggal asar. Kerana asar, solat isyak dan solat subuh ni di antara sembahyang yang digalakkan untuk mendirikan secara berjamaah kerana dengan kelebihan dia. Sebut di hari Rasulullah SAW, solatul bardai. Solat bardai ni ialah solat asar dengan solat isyak. Jadi orang yang tak mampu dengan sebab nak mendirikan solat asar berjamaah, maka jangan lupa datang solat isyak berjamaah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendirikan solat isyak berjamaah ini seperti mana dia telah berqiyamul lail separuh daripada malam. Orang yang kalau tak dapat melakukan solat isyak berjamaah, jangan tinggal satu lagi solat, iaitu solat subuh berjamaah. Kerana kelebihan orang mendirikan solat subuh berjamaah ni, mereka seolah-olah mendirikan qiyamul lail semalam-malam ni. Orang yang datang solat subuh berjamaah ini sentiasalah di dalam doa para malaikat Allah Ta'ala. Kenapa orang yang datang subuh berjamaah ini? Kerana ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendoakan orang yang datang pada waktu subuh. Nah, kalau sekiranya dia bersedekah, maka malaikat akan berdoa, ya Allah, kau berkatkan hartanya dan diri. Dan kalau dia tidak bersedekah, ke doa juga malaikat, kau binasa kan dia dan diri. Jadi ini kita nak dapat doa malaikat. Dan kita datang subuh berjamaah ni termasuk mudah-mudahan dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati li bukurihim. Ya Allah, kau berkatkanlah bagi umat aku berpagi-pagi. Jadi kalau orang nak keluar berpagi-pagi daripada rumah ke masjid untuk solat berjamaah, dia dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kelebihan-kelebihan yang banyak yang dikhususkan keberkatannya kepada waktu subuh.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Di Melaka FM 102.3 mempesonakan. Alhamdulillah, tadi telah pun sama-sama kita ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Yasin dan juga disampaikan sekali lagi info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 7.19 malam. Baik, bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Pastinya pelbagai info-info menarik kita akan bawa bersama dengan anda, tentunya perlawanan FIFA. Ha. Dan anda juga boleh tonton ya perlawanan ini di TV 1 pastinya dan juga TV Sukan. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempes.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah pada yang menang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah pada yang menang.
0: Bermaksud, contohilah segala teladan yang baik.
1: Contoh ayat.
0: Puan Rohayu menasihati anak-anaknya agar tidak terburu-buru apabila membuat sesuatu kerja. Tetapi perlulah mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah pada yang menang. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

Okey, Melaka FM 102.3 mempersonakan bertemankan saya DJ Lia di sini. Tentunya di radio nombor 1 orang Melaka. Baik saudara, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Dan disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka akan masuk pada pukul 8.34 minit malam. Dan juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Jemput Rezeki Dengan Makanan. Dan tepat pukul 9, kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan pastinya pelbagai lagu-lagu terbaik telah pun saya susun khas buat anda di jam ini. Jadi jangan ke mana-mana sebab sekejap lagi pukul 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Mana peminat-peminat rock sekalian, kita berkumpul pada malam ini. Tepati janji kita dalam segmen Janji Rock. Okay? 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Dan sekejap lagi juga dia akan live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak, nak berinteraksi secara langsung dengan dia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi dalam segmen Jana Minda, yang mana segmen hari ini telah pun ke udara setiap hari bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan dan juga pengikut-pengikut setia di Radio Malaysia Melaka FM. Hari ini ustaz, hari ini masih nak mengekalkan hari ini tajuk berkenaan dengan rezeki yang berkat ni, atau kita panggil dalam bahasa modennya magnet rezeki. Tapi tajuk ustaz hari ini berkonsepkan jemput rezeki dengan makanan. Oh, macam best tajuk ni kan? Memang best. Sebab ustaz nak kongsikan hari ini perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terfikir dan mungkin kita tak pernah terfikir. Dengan makanan boleh membuka rezeki yang luas lagi pada dalam kehidupan kita pada masa akan datang, insyaAllah. Yang pertama, bila mana kita hari tuan dan puan nakkan rezeki yang melimpah ruah dengan makanan, rajin-rajinlah tuan dan puan kita hari ini belanja orang lain makan. Kenapa ya? Sebab bila mana kita belanja orang yang makan, insyaAllah itu merupakan satu perkara amalan yang baik. Tapi saya nak ingatkan ya, kalau boleh mulakan belanja dengan ahli keluarga dulu, dengan saudara mara dulu, dengan adik-beradik dulu, kalau boleh dengan ibu bapa dulu. Jangan asyik kita hari nak belanja kawan, kita terlupa orang yang terdekat dengan kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh amalan ni baik. Sekali-sekala kalau kita makan pagi tu, kita tengok orang keliling, siapa aku nak belanja hari ni. Kerana amalan itu sangat baik. Bagaimana orang yang akan belanja selalunya akan dimurahkan lagi rezeki pada masa akan datang, insyaAllah.

Yang kedua, elakkan menghinakan makanan. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tuan-tuan dan puan-puan, dia hari ini suka kepada makanan. Dan Rasulullah kalau tak suka makanan tuan-tuan, Rasulullah tak hina, Rasulullah tak cakap, tapi Rasulullah hanya tinggalkan. Tapi kita tuan-tuan kadang-kadang, maafkan ya, kadang-kadang kita ni bila makan makanan tak sedap, kita hina dia. Ni apa tak sedap ni? Siapa yang masak ni? Tuan-tuan, jangan jadi macam tu tuan-tuan eh. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tuan-tuan, sunnah ajak orang-orang apa ni, orang yang terdekat kita hari ini makan bersama. Contoh kalau kita sebagai bos, ajaklah hari tuan-tuan dan puan-puan pekerja-pekerja kita sekali-sekala tu makan bersama dengan kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini akan mengeratkan tali silaturahim. Dan yang paling penting tuan-tuan, orang keliling kita akan mendoakan hari ini kesederhanaan kita, akan mendoakan lagi rezeki kita melimpah ruah. Dan amalan ini tuan-tuan dan puan-puan pasti akan mengukuhkan hari ini tuan-tuan dan puan-puan tali silaturahim antara kita. Yang keempat tuan-tuan, doa selalu untuk menerima rezeki dan ucapkan terima kasih pada manusia dan syukur pada Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita minum kan, sekali-sekali bila kita nak bayar tu, kita kata apa ni, bos tu kata dah ada orang yang bayar. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kadang-kadang tuan-tuan, bila mana kita belanja orang lain makan, dan ada pula orang lain belanja makan untuk kita tuan-tuan. Ini sangat indah tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang satu tuan-tuan dan puan-puan ya, bagi makanan seboleh-bolehnya kepada orang yang baik. Kerana bila kita bagi makanan orang baik, kita pun dapat doa yang baik. Betul tak betul? Dan yang paling penting, bagi makanan yang halal, yang kata apa, yang bagus. Jangan bagi makanan yang dah basi, yang dah tak boleh makan. Ini perbuatan yang tak baik. Yang penting

0: kebaikan kita, orang yang hari ini dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah pada masa akan datang. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Samin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Melaka FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka 102.3 Melaka FM mempesonakan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini, yang mana Lia akan temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Selama 6 jam Lia temankan anda. Dan juga waktu ini Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Okey, ramai kawan-kawan kita yang dah pun join live TikTok pada waktu ini. One Piece yang sharekan live kita, terima kasih banyak-banyak. Selain itu kita ada Abis Mutar, Arik, Fahmi dan ramai lagi yang ada dekat sini. Jadi untuk anda yang bosan-bosan nak berinteraksi secara langsung dengan Lia dan juga sayap-sayap Melaka FM, boleh join live TikTok Melaka FM. Saya akan live sampai pukul 12 nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Salim Izzat Zamani dan juga David Suara Kekasih, dan juga Elris dan Fana Ibrahim Adat Bercinta. Yang ini kita layan dulu daripada Tajul dan juga Wani Hasrita, Rindu Dalam Benci. Melaka FM mempesonakan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kemanakah perginya peminat-peminat rock sekalian? Peminat-peminat batu? Okey, 9.31 minit malam ketika ini bermakna kita dah pun bersama dalam... Dalam apa, geng? Janji Rock. Setiap hari Isnin 9.30 minit malam sampai pukul 12 tengah malam kita akan layan lagu-lagu rock dan macam biasa di jam ini kita akan layan lagu-lagu yok, lagu-lagu yok pula, lagu-lagu rock yang rancak dahulu dan kemudian di jam berikutnya nanti barulah kita akan campur-campur dengan lagu-lagu slow rock pula dan malam ini tiada permintaan lagu. Okay, saya bagi tahu awal-awal tiada permintaan lagu, tapi kalau anda ada ucapan boleh hantarkan saja di 010-806-1023. Sertakanlah sekali dengan nama, nama pemberi dan juga nama penerima ucapan tersebut. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Handy Black, Ali Baba dan juga Penyamun dan juga Candy, Aku Bukan Playgirl. Okay, sebelum tu kan, rasanya dah lama saya tak buka tirai Janji Rock kita ni dengan sebuah lagu daripada Wings. Lagu keramat untuk Janji Rock. Orang-orang Melaka. Kita ada Menara Taming Sari kan? Keluarkan keris anda sekarang juga. Jom kita layan lagu ini daripada Wings. Inspirasi Taming Sari. Melaka FM, Janji Rock.

9.47 Mena Malam ketika ini masih lagi bertemankan Lia di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM Sayap-sayap Melaka FM. Untuk anda yang join kita, tentunya automatik menjadi sayap-sayap Melaka FM. Kita bertibaran di ke udara. Terima kasih semua yang hadirkan diri. Nak sebutlah sikit kan, kita ada Ari, Abis Mutar, Ija, Mr. Joe, One Piece, Fahmi, Caca, Amirul, Kak Zura Juju, Kals, Maknab, Hairul Sidi, Encik Amri, Danish Kalish, Yat Mako, Mamat Random, Akikutans, Ahbet, Azura, Mazatul Ida, SY, Sebi Asbi, Khairul Anwar, Rafi dan ramai lagi lah kawan-kawan kita yang berada di live TikTok pada waktu ini. Neso Tarik, selamat malam katanya. Jemput makan nasi paprik. Huhu, sedapnya. Dan waktu ini kami di TikTok Melaka FM sedang bualkan tentang ketam dan juga babi hutan. Kita nak ikut yang mana satu? Nak ikut cara yang mana satu? Kalau ketam, dia ajar anak dia jalan sengit kan? Ke tepi, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dia tidak ajar jalan dia, anak dia jalan lurus. Tapi kalau babi hutan, dia ajar anak dia jalan menunduk je ke depan je kan? Jadi ikutlah yang mana kita nak ikut. Nak ikut cara ketam ajar anak dia ke? Ataupun nak ikut cara babi hutan ajar anak dia jalan? Yang mana satu? Adalah gurau je Okey. Lepas ni kita ada lagu daripada Fabian, Selang Buana. Yang ini kita layan dulu daripada FTG Musnah Melaka FM, Janji Rock.

Okey, 10:02 minit malam ketika ini bertemankan saya DJ Lia dan dah pun masuk jam yang kedua untuk Janji Rock pada malam ini, edisi 8 Jun 2026. Saudara, sedikit info untuk anda mengenai dengan perubahan lalu lintas no right turn di Lebuh Raya, di Lebuh Aikro, Simpang Hotel Filia. Dan tarikh pelaksanaannya pada 9 Jun 2026, hari Selasa pukul 10 malam. Manakala tempoh percubaan selama 1 bulan dari 9 Jun 2026 sehingga 8 Julai 2026. Now right turn dari arah Bandaraya Melaka ke Hotel Filia dan juga Spa Resort dan Taman Rama-Rama. Tiada perubahan dari arah Plaza Tol Aikro dan juga pengguna dari arah Bandaraya Melaka perlu menyusur masuk ke Lebuh SPA, Lebuh Spa untuk ke Hotel Filia dan juga Spa Resort dan Taman Rama-Rama. Dan pengguna jalan raya dinasihatkan supaya mematuhi setiap arahan pada papan tanda yang diletakkan serta merancang perjalanan anda. Jadi itu mengenai dengan no right turn di Lebuh Aikro ke Simpang Hotel Filia. Jadi harap maklum untuk anda yang melalui jalan tersebut, terutamanya orang-orang Aikro. Okey, di jam ini macam yang Lia beritahu, kita akan layan lagu-lagu yang slow rock pula. Tapi campur-campur lah. Ada juga rock indie dan juga rock alternatif. Dan juga lagu-lagu rock 80-an dan juga 90-an. Itu pastinya lah. Wajib lah kita layan lagu-lagu slow rock. Semuanya dalam Janji Rock pada malam ini. Jadi jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Dilema Tak Perlu dan juga Medicine Rimba Cintaku. Yang ini kita layan dulu daripada Spring Sampai Hati. Melaga FM Janji Rock.

Okey, 10:20 minit malam ketika ini masih lagi bertemankan Lia di Radio No. 1 Orang Melaka dan kita masih lagi dalam Janji Rock. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari, yang mana kami bersiaran dari pukul 6 pagi hingga pukul 12:30 malam. Sebelum kita ke Nasional FM untuk 12:30 malam sehingga pukul 6 pagi. Dan malam ini insyaAllah kita akan bersama dengan geng Burung Hantu. Tak lain tak bukan, Abang Manis akan menemani anda pada malam ini pukul 12:30 malam sampai pukul 6 pagi. Baik saudara, untuk anda yang mungkin ada adik-adik ataupun anak-anak yang berbakat dalam bidang nyanyian yang berumur 7 hingga 12 tahun, boleh sertai Bintang Kecil dan hantarkan video anda di email yang tertera di TikTok Melaka FM. Kita ada sediakan di situ, sediakan video dan juga maklumat untuk anda hantarkan video nyanyian anak-anak ataupun adik-adik anda yang berumur 7 hingga 12 tahun bermula 10 Jun hingga 15 Julai 2026. Jadi anda boleh dapatkan informasi ini di TikTok Melaka FM, page Melaka FM dan semua platform media sosial Melaka FM. Ini mengenai dengan uji bakat Bintang Kecil 2026. Jom kita layan lagi lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Fair, Terlanjur Menyintaimu, dan juga Fahrin Haid, Kasih Orang Muda. Yang ini kita layan dulu daripada Estrange, Aurora, Melaka FM, Janji Rock.

fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Okey, 10.56 minit malam ketika ini dan sekejap lagi tepat pukul 11 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti kita akan layan lagi lagu-lagu rock yang layan perasaan pula eh. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malak FM mempesonakan Janji Rock.

0: Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam. Dua gempa bumi sederhana melanda wilayah Mindanao, Filipina dalam tempoh 2 jam petang tadi, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa terbaru bermagnitud 5.3 berlaku pada 7.22 malam tadi. Pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 48 km pada jarak 112 km tenggara dari Coronadal City. Terdahulu, satu gempa bumi sederhana berukuran 5.6 pada skala Richter direkodkan berlaku pada 5.17 petang dengan kedalaman 10 km berpusat di 171 km barat laut dari Pulau Talaut, Indonesia. Wisma Putra pada itu mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Malaysia meraih pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama tahun ini dengan Jepun menjadi pelabur asing terbesar. Manakala pelaburan domestik mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun paling kukuh dalam suku yang sama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, menjelaskan pelaburan tersebut melibatkan 1,249 projek merentas sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun jumlah tersebut mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% berbanding suku pertama tahun lalu. Namun, projek yang diluluskan dijangka mewujudkan 50,226 pekerjaan baru, iaitu peningkatan sebanyak 46.7%. Ekosistem keselamatan sektor awam terus diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam negara. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, inisiatif tersebut merupakan antara pendekatan strategik kerajaan dalam memperkukuh keselamatan digital negara selari dengan perkembangan teknologi semasa.
1: Ini adalah hak

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Baik, Melaka FM 102.3 mempesonakan 11.17 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dah pun masuk jam yang terakhir untuk Janji Rock malam, pada malam ini. Dan juga jam yang terakhir saya bertugas untuk edisi 8 Jun 2026. Hari ini hari pertama persekolahan setelah adik-adik kita bercuti selama 2 minggu . Jadi macam mana hari ni adik-adik kita okey ke tu semua? Biasalah, dah lama kita cuti kan. Bila kita nak mula balik tu, macam-macam kerenah . Tapi tak apalah, itulah pengalaman membesarkan anak-anak kan. Sebab dulu kita pun macam tu juga. Ini giliran kita pula kan. Baru sendiri rasa. Macam Lia belum rasa lagi. InsyaAllah akan datang . Okey, baik. Jom kita layan lagi lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Dan di jam ini kita akan layan lagu-lagu yang layan perasaan pula lah. Lagu-lagu yang slow rock je kita layan . Lagu-lagu yang tone down sebabnya dah sampai di penghujung segmen kita. Belum lagi? Tapi penghujung tugasan saya lah. Jam yang terakhir. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Panji Sayap Terluka dan juga Fotograf Luka Seribu Rindu. Yang ini kita layan dulu daripada Bumi Putra Rockers. Silaturahmi. Lak FM, Janji Rock.

0: kesihatan sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, Radio Nombor 1, Korang Melaka.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Baiklah, KFM 102.3 mempersonakan 11.35 minit malam. Lebih kurang beberapa minit sahaja lagi saya temankan anda untuk hari ini, 8 Jun 2026. Sebelum kita bersesuara lagi pada hari Rabu nanti, saya bertugas 6 pagi hingga pukul 10 pagi untuk segmen Gegau Pagi. Okey, baik saudara, Ajak Sekampung Festival 2026. Jadi jom ke Ajak Sekampung Festival 2026 yang penuh dengan aktiviti menarik untuk semua lapisan masyarakat. Apa dia Ajak Sekampung Festival 2026 ni? Ianya akan diadakan pada 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 8 pagi hingga 3 petang di Padang Bola Sepak Taman Seri Teluk Mas Melaka. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya ada aktiviti sukan lasak, juga ada pertandingan panjat tiang licin, pertandingan memasak sukaneka, program servis motor percuma, pertandingan sukan rakyat, pertandingan tarik tali dan banyak hadiah menarik menanti para pemenang dan juga peserta. Jadi macam mana nak sertai pertandingan? Anda boleh scan QR code yang ada di poster. Okay, sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda di poster mana tu agaknya. Dan juga penyertaan tertakluk kepada terma dan juga syarat. Di mana lagi? Melaka dia. Apa tu Ajak Sekampung Festival? Anda kena dengarkan WRUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat, pada hari Jumaat nanti bersama dengan saya juga. Dan kita akan bersama, tentunya bersama dengan Tok Ajak kita . Sebab tu lamanya Ajak Sekampung Festival. Bersama kita meriah, bersatu kita hebat. Okay, nak tahu lebih lanjut mengenai dengan Ajak Sekampung Festival 2026 ni nanti, anda kena tunggu. Nantikan pada hari Jumaat nanti siaran kita bersama dengan Tok Ajak pukul 8.30 minit pagi hari Jumaat . Okey, jom kita layan lagi lagu-lagu slow rock pada jam ini. Kejap lagi kita ada lagu daripada Nikki Ardillah, Ku Tak Akan Bersuara, dan juga Search Fantasia Bulan Madu. Yang ini kita layan dulu daripada Hatan, Memburu Rindu. Mark FM, Janji Rock.

Touch Fantasia Bulan Madu baru sahaja menghiburkan anda. 11.51 minit malam ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan untuk hari ini, edisi 8 Jun 2026 bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan besok pagi anda akan bertemankan Da Asrul untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi. 9 Jun 2026 hari Selasa bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tak lama dah lagi kan kita akan masuk ke tahun yang baru untuk 1448 Hijriah Ma'al Hijrah. Okey. Apapun, terima kasih untuk semua yang dengarkan kami selama 18 jam sehari yang berteman Kalia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Dan insyaAllah dia akan sambung tugasan pada hari Rabu nanti pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita, sayap-sayap Melaka FM yang berada di live TikTok Melaka FM, dan juga terima kasih untuk rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR yang mengawal siaran kita selama 18 jam sehari. Malam ni Lia bersama dengan Kak Nani dan juga Abang Nizam. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Iklim, Selamat Tinggal Penderitaan. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Melaka FM sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
2: Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Satu hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebaik-baik kalian ialah yang baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melayani ahli keluarganya adalah dengan cara yang paling baik. Sehingga kalau kita melihat tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapati kecacatan. Rasulullah tidak pernah menengking herdik ataupun tidak pernah merendahkan isterinya. Rasulullah tidak pernah maknanya mempelekehkan apa yang diberikan. Contohnya kalau dalam bab makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Aisyah, aku mengetahui bahawa Rasulullah kalau dia tidak suka sesuatu makanan, maka Rasulullah tidak akan makan makanan itu dan Rasulullah meninggalkan makanan itu. Jadi kami tahu bahawa Rasulullah tak suka, tapi Rasulullah tidak pernah maknanya mengatakan makanan ini tak sedap lah. Inilah yang contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة

ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

Persembahan Abad dengan lagunya Kerana Pengalaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi, muncul lagi. Dan kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga bagus, alhamdulillah, syukur, sehat-sehat selalu. Saya doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sehat-sehat sejahtera. Yang tak sihat, makan ubat. Jangan diskipkan ubat tu. Makan dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Di mana? Di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Nasional Game Burhantu. Untuk pertemuan hari ini ada anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di RTM Click seantero dunia, betul-betul berjumpa. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat ya. Saya nampak tadi di Perak ada Faizal, DJ Faizal. Di Johor ada Cik Merah. Di Melaka ada DJ Lia. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Yang lain-lain saya tak sempat nak tengok. Tapi apapun, selamat berehat untuk rakan-rakan saya. Mungkin ada yang nak masuk konti lagi, yang nak ke udara lagi pukul 6 pagi. Jadi selamat tidur. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai kawan-kawan saya, geng-geng saya. Geng apa dia? Geng burung hantu. Ini bukan geng jahat tau. Geng burung hantu ni geng baik. Geng menangis tepi bucu katil. Ada menangis tepi bucu katil. Ada. Sabar. Baik, untuk hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Sesedih apa pun kita, apa pun perasaan kita untuk hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik ya. Jadi, geng-geng berhantu semua, dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik. Di samping informasi yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa, informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Yang tengah bekerja, selamat bertugas. Yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugas, seperti biasa ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah lagu-lagu agak rancak, hiburan berbagai rentak mengiringi tengah malam anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus. Pan-pan-pan.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Selagi ada rindu, ungkapkanlah rindu itu. Mungkin kepada seseorang yang anda sedang rindukan, kan? Kalau kita cakap pasal rindu ni, rindu tu nampak macam mudah je, macam ringan je bila diungkapkan. Bila dicakap, saya rindu awak, macam mudah je, kan? Tapi hakikatnya, ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Apatah lagi kepada rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Rindu yang tidak berpenghujung. 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Jika di live TikTok seketika nanti. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Jangan lupa laporkan diri untuk bersama dengan saya, okey? Mencari rezeki di atas jalanan. Terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu. Semoga selamat sampai ke destinasi untuk semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Bagaimana cuaca tempat anda? Di Kuala Lumpur, di Ibu Negara, baik. Alhamdulillah cuaca pada saat ini. Namun bagi ramalan janji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Tumpat, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sabah disandarkan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh MEM Malaysia. Ramai-ramai yang dah melampaukan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai saya nampak dekat Facebook. Baru sebut je, baru je sebut. Ada ramai melampaukan diri yang itu yang terbaik tu. Saya suka geng-geng buruan tu. Ada yang bertanya, Abang Manis lamanya tak bersiaran. Oh ya, seminggu lebih ya. Seminggu lebih tidak bersama dengan anda. Tapi jangan risau. Geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa dalam hati saya. Nasional FM sentiasa di hati, tapi anda semua sentiasa dalam hati saya. Walau ke mana saya pergi, saya tetap ingat semua geng-geng buruh hantu. Saya tetap ingat semua pendengar Nasional FM. Encik Burger dan kawan-kawannya, Saril, ada K, ada Joa, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. UPS Salam dari Kuala Terengganu hadir. Abang JJ Gemas, UPS Ita Chot. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Nur Azila. Dia kata, dia tanya apa khabar. Oh baik, alhamdulillah syukur. Siapa lagi? Nida Wahida, kakak buruh hantu dari Senai Johor. Kakak buruh hantu. Dia dari Salju Iskandar Puteri Johor, Razak Balangi, Princess Su, Jamaah Aloha, YusYMC, Luncur Terus, Intan Hamid, Nenek Ani, Virginia Vandisa, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu hadir, Muhammad Jasni, Mon, Siti Nordiana Zaki, kita ada siapa lagi? Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Apu Arminang, Janet Zai, Ahmad Nur Amri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abdul Jalil Tahir, siapa lagi? Nur Azila, Ros Merah pun hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Dia kata hujan lebat serta gurau. Iyalah, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya baru je sebut tadi, eh. Cik Alin dari Ipoh, Ucu Salbiah, kita ada Ramlili dari Sibu Sarawak, ada Kak Pau, Rash Zarina, Hajar Haliza, Hamzah, budak lawa yang mistik, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Biar-biar dari Sadung Jaya Semarang Sarawak, ada Nur Isa, ada Zulkifli, siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Muhammad Yusof Terengganu, Din Karudin Kuala Terengganu, Joaz Mizi, Abdullah Hadi dari Puchong, Ratun Atun BKA Amin, Agnes Emma dari Miri Sarawak. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi. Kembara ciptaan Dato' M. Nasir dengan hati emas. Hati kena baik selalu. Terus lakukan kebaikan. Jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Mamuk dengan Akar dan Bumi. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemakan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita luncur bersama-sama dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami ataupun yang saya sajikan untuk anda. Baik, baru-baru ni kita tahu ada sambutan Hari TVET Negara 2026. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan TVET kau. Sebab apa? Sebab TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua atau pilihan ketiga. Tetapi ianya adalah seiring dengan akademi. Sungguh, di negara-negara maju, kemahiran yang tinggi diperlukan. Begitu juga dengan negara kita yang sedang menuju ke negara maju, kemahiran juga kita perlukan. Dan kemahiran juga boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi tau. Dan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun melakar sejarah penting apabila menarik kehadiran 510,000 pengunjung sebanyak 3 hari diadakan. Dan itu sebenarnya satu pencapaian yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kerana ramai, memang ramai yang datang. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kerjaya masa hadapan. Beliau juga yang mengurusi pengurusi Majlis TVET Negara berkata, bertemakan TVET pilihan utama kejaya, sambutan ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkokohkan hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Alhamdulillah, ramai jugalah yang datang mencari kerja, yang datang nak tahu apa itu TVET. Sebab waktu sambutan Hari TVET Negara itu, 28 majikan menyertai karnival kejayaan TVET. 39 usahawan TVET mempamerkan potensi serta kejayaan mereka melalui hub usahawan. Alhamdulillah. Okey, Nur Ashikin melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih Nur Ashikin. Adrian Amin. Saya nampak dalam live TikTok tau. DJ Rahmat juga melaporkan diri. Kita ada Anis Ai, Mama Fikri, Mamat Aziz, Mawar Perak pun hadir, Hazri Zabaha, ada Wi, ada Mesara, Kak Nana, ada Pok Long, Normal Ahmad, siapa lagi? Khairul Bahar, Nur Azila, Virginia Vanessa, Lady Heda, Razak Balangi, Pain Burger 7E, ada Hafifi, Abang From Fresh, kita ada Fatihah juga, Iza Haniza, Hasma Lini, ada Nana dari Langkawi, Fas dari Kota Tinggi, ada Mas Shah, Khazana, Danishka, Su Azizan, Ani 7879, Hayati Majid, Ati 80, Nur Rizan Atan dari Bukit Batuk, Kulai Johor, Ani 83, Lina, ada Marina, ada Zul Bojo, Fiza Rizan, Princess Anda, Zulkifli Hasan, Anak Anton, ada Fah, siapa lagi? Rezeki Jalanan, oh, ramai-ramai, Ajit 8189, Hanira Yusof, Kasut Dah Buruk, Lara Saufi, Jumain Kromo, mantap, Rosilah Ramli, mantap, kasih horn satu kali, Abang-Abang Lori, mana dia Abang-Abang Lori ni? Pilot-pilot darat, Abang-Abang Bahasa, Si Comok juga turut hadir. Si Comot, macam-macam nama yang hadir. Tapi saya percaya anda geng-geng buruh hantu, geng-geng orang baik tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Jadi dia kumpulan saja dengan panggung hayalan. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

0: ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai.

Metallica dengan Entertainment membawa kita ke 1:09 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari ini Selasa 9 Jun 2026. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak dalam makhluk ajaib baru bangun tidur dan nanti-nanti pukul 12 malam tapi tertidur sebelum tu. Tak apalah, badan penat kan. Ada juga yang masih lagi tengah gosok baju sekolah, tengah basuh pinggan, tengah lipat kain pun ramai tu. Tak boleh nak tidur kan? Okey, kita layan geng nasional geng berhantu. Jangan risau, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi saya ada teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan, okey? Baik, tadi dalam pukul 8 malam tadi ya, saya buka lah media sosial, adalah tular mengenai tsunami yang berlaku di Mindanao. Rupa-rupanya ada gempa bumi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude yang dilaporkan berlaku di Mindanao pada pukul 7.22 malam tadi ya. Dan gempa tersebut dikesan pada koordinat 5.6 darjah utara dan juga 125.3 darjah timur dengan kedalaman 48 km. Jadi pusat gempa dilaporkan terletak di kira-kira 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Malaysia juga memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa berkenaan, cuma berlaku di sana lah eh. Nampak tular ada tsunami, walaupun tak besar tapi agak deras jugalah. Tapi bangunan-bangunan banyak roboh di sana, banyak runtuh. Geng-geng semua okey, geng-geng luncur terus tepi-tepi light je. Mereka yang berada dekat dalam live TikTok Aizan Zack dari Shah Alam, kita ada Madam Rose, ada Zack juga, eh Masna Abdullah, Hit Banging, Abang Lori, pam pam pam, kasih horn satu kali, Faizul juga, Abang Kago, kasih horn lah. Wawa je, kita ada Rosmera, Shikin, ada Lara Sofi, Nur Cahaya dari Perlis, Wagina, Eliana, Nisa Jeranto, G4672, Sting, ada Harun, ada Faizul, siapa lagi, Salimah Ros, Azlan Abdul Wahid, Zahariza, Senik, ada Nazruddin, ada Syafiq Nur. Syafiq Nur dari Meteorologi Ipoh, mantap. Kerja malam eh, kerja malam. Liza Zan, Cik Andy, Ida Chome, MZ777, Nur Pineng, Iswani 87, ada Ijam, JC, JLB, Mr. Joe, ada Ikram juga, Mahasan Husin, ada Zai, Tuti 3644. Okay, DJ Rahmat katanya pom pom pom on, kasih hon. Azmin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mana lagi, mana lagi geng-geng berhantu. Dan 80 ada Nuras juga, Budin, terima kasih hadir. Waktu itu begini ramai sedang berangan tahu. Muhammad Nazwa kata on terus padu GBH luncur balik rumah kata kasut buruk. Waktu itu begini sebenarnya ramai yang berangan, terutamanya mereka yang bujang-bujang tu ha. Berangan je. Berangan siapa? Perangan wanita dambaan, jejaka yang dimahukan. Siapa yang bakal mengisi hati yang kekosongan kan? Macam kita layan lagu ini. Beberapa bagai rentak sampai pukul 1:30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On terus Raja Iman dengan angan-angan. Terus layan sampai pukul 6 pagi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM.

Budi Narayana juga Alkayani dengan Dilla Galia. Bawa kita ke 1.30 pagi pagi. Ada yang baru temankan nasional kemburuan tu, terima kasih banyak-banyak. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Cuaca okey tempat anda? Kalau okey, alhamdulillah. Ada juga yang katanya cuacanya panas tempat dia. Okey, kalau panas, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Jangan biarkan badan kita terdedah lama dengan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab mudah, terutamanya bagi warga emas dan juga kanak-kanak lah, boleh mudah terkena dengan strok haba, ya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Kesihatan itu bukan untuk diri saya, tapi untuk diri anda, diri anda dan juga keluarga anda. Keluarga anda memerlukan anda. Apatah lagi anda sebagai ketua isi rumah kan, terutamanya lelaki lah, ketua isi rumah, nak pergi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Kalau anda sakit, bagi siapa yang nak cari rezekinya tu? Pemandu-pemandu se Malaysia, jangan lupa macam biasa terus ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Oh yeah, cuti-cuti Malaysia yang lepas, ke mana destinasi anda? Ada yang tanya, Abang Manis bagaimana? Abang Manis lama tak bersiaran. Saya ada ada, tetapi saya pergi bercuti lah. Saya pergi ke negeri yang bahagia, iaitu Terengganu Darul Iman. Pergi ke mana? Saya pergi Pulau Redang. Saya menjelajah pulau sambil-sambil snorkeling, hilangkan stres, membawa diri yang lara. Anda pula macam mana? Alhamdulillah, ramai yang bercuti dapat kata orang tu, cuti sekolah dapat balik kampung kan. Balik kampung pun sebab terpaksa tau, sebab atuk dengan nenek dah telefon dah sebelum cuti sekolah. Jangan lupa hantar cucu abah, jangan lupa hantar cucu opah, ya. Cucu atuk jangan lupa dihantar. Kita pun hantarlah anak-anak kita balik kampung kan, sebab atuk dah tanya dah. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan bertukar mood kita apabila muzik ini diperdengarkan untuk anda. Aha. Kita bertukar mood daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Kenangan yang mengusik jiwa anda. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, itu adalah kenangan. Dan semestinya kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran, satu pengajaran dan juga pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sangat-sangat penting, kerana pengalaman itulah menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah, ya. Jadi jangan kata orang tu, jangan sedih-sedih sangat. Walaupun kita nak putarkan lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Ramai yang dah siap siap sedia ke tisu masing-masing. Saya nampak dua kotak hari ini tisu. Okey. Jom kita terus layan lagu-lagu dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita ada hashtag Seharum Mawar, kita ada hashtag Teruntuk Cinta Hati. Tetapi kita mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu dan lirik ciptaan Azizan. Kita mulakan dengan lagu gemersiknya suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

ramai yang dah terimbau kenangan. Relax, relax. Banyak lagi lagu-lagu kenangan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan Siso, Desire dengan Bias Cinta. Membawa kita ke tepat jam 2 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang ketiga Nasir Agi yang berhantu. Pertemuan hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang sedang mencari rezeki dekat rumah tu. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah. Ramai pencari-pencari rezeki kat rumah tu. Saya tahu yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, buat apa lagi, buat apa lagi, macam-macam eh, buat tapai pun ada. Betul, semuanya pencari-pencari rezeki. Oh ya, yeah, terima kasih lah Toke-Toke Warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM baru waktu ini. Ada yang nak tengah apa, kemas kedai tu, nak tutup dah. Okey, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana, berapa biji burger laku hari ini?

berapa biji pun, berapa banyak yang laku, semuanya adalah rezeki. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang kita mahukan rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Berkat tu yang paling penting. Baik, bermulanya 11 Jun nanti. Jangan lupa, kita satu jiwa sejuta sorakan bakal bermula. Piala Dunia 2026. Jangan lupa tonton di saluran sukan dan juga saluran TV OK serta RTM Klik di mana jua anda berada. Dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok ni. RTM Klik dekat telefon tu pun boleh tengok. Jadi tiada alasan untuk kita layan Piala Dunia 2026 bagi peminat-peminat bola sepak. Dalam masa yang sama, biasanya kalau Piala Dunia lah ya, kita tahu Piala Dunia ni antara ataupun piala yang sangat-sangat dikejar oleh semua negara dan sentiasa mendapat pengiklanan ataupun komersial yang sangat-sangat tinggi. Jangan lupa, bila ada Piala Dunia, macam-macam kandungan berunsur judi dalam talian juga yang melibatkan kempen Piala Dunia 2026 boleh berlaku ya. Dan Asuran Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan ataupun pautan bersifat sedemikian. Jadi orang awam boleh buat aduan jika melihat bautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian. Sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan segera. Jadi kita laporkan saja apa saja yang kita baca dekat media sosial ataupun muat turun, siapa-siapa yang muat turun yang berusulkan judi dalam talian, kita laporkan kepada MCMC. Okey, game buruh hantu semua okey, mantap lagi. Tapin-tapin lainnya kasih laju sikit lah, kasih laju lah. Saya dah ni dah lama tak bersiaran, kasih turbo satu kali. Bunga April melaporkan diri. Saya Datul Syahrul. Kita ada Jun Harid, Remy 78, Mastura, Yong Iza, Zila juga baru nak buat kuih ya. Abang Ijam, Abang Lori, mantap Abang Ijam. Papaman Z86. Kita ada siapa lagi? Junaida Kamarin, Fikri 92, Dia Homes, Maisara, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Didi Sheila, Ita Chot dari Ipoh Uda, Abang Sidai Syarul dari Subang, Lavender Girl, Siti Fatima, Erin Kitchen, 1V6, Izzatun Nisa. Siapa lagi? Kosong pun hadir. Oh, nama pun kosong. Kosong ke? Apa yang kosong tu? Jiwa kosong ke? Jangan risau, kalau jiwa kosong, terus layanan Kem Buruh Hantu. InsyaAllah, jiwa anda dipenuhi dengan bunga-bunga. Kita ada siapa? Yus lagi. Yus, kita ada KR71, Zultoka, Mizi 85, Cakui Tiao, Sedi Serama, Azalina Zain, Syazila, Rosana, Zawati, Zaketin. Dahan reput Abang Lori, dahan reput, tak apa, jangan tulang reput dia Abang Lori. G4672, kita ada Nur Muhammad Abu Sama, ada Shima, Farif Hakimi, Ju8754, Abang Mat Ampun, Tok Ye Official, pom-pom-pom. Oh, saya bagi laluan, saya bagi laluan, jangan risau. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu dan lirik Sari Amri. Lantaran suara Azi menerusi lagu ini melangkah terpaksa. Tapi anda dengan saya jangan melangkah dulu ya. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Kem Buruh Hantu.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Wan Zul. EYE dengan namamu kini jadi sebutan. Membawa kita ke 2.30 minit pagi. Cuaca ibu negara masih lagi baik. Tapi ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ya. Baik, tahun melawat Malaysia 2026 masih lagi berlangsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kebersihan dalam negara kita. Baru-baru ni saya pergi bercuti di Terengganu, tahu. Saya nampak ada orang buang sampah merata-rata. Saya terus tegur je. Daripada rakyat Malaysia, kalau nampak mereka yang berada dekat pusat-pusat peranginan, tinggalkan sisa makanan yang buang sampah merata-rata, tegur terus. Cakap dengan mereka, abang, kakak, pakcik, makcik, adik, jangan buang sampah. Ini negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga kebersihan negara kita? Kita mahu pelancong-pelancong yang datang dalam datang ke negara kita, dari luar negara, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia bila mereka pulang nanti. Dia kata Malaysia bagus, Malaysia bersih, rakyatnya pun bagus, sangat ramah, sangat mesra. Itu yang kita mahukan, supaya ramai lagi pelancong-pelancong datang ke negara kita. Bila ramai pelancong, maka ekonomi, termasuklah ekonomi setempat juga, kedai-kedai makan, barang-barang kraf tangan, juga akan laku, tahu. Jadi tolong, jaga kebersihan negara kita. Lagi satu, jangan buang sampah dalam sungai-sungai. Jangan buang sampah dalam sungai. Termasuklah sisa toksik. Kalau siapa yang nampak mereka membuang sisa-sisa toksik dalam sungai, melaporkan kepada pihak yang berkuasa, yang mereka ditangkap, disaman dan sebagainya. Okay, one more CD. Selamat pagi untuk anda, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang. Mantap Alan, berapa banyak burger laku hari ini. Kita ada Jaswi, kita ada Cik Da, Simon Jaunus, ada Tawan Jai, ada Cik Mat, siapa lagi Aim pun hadir, Aim, Bunga Lestari, ET90, ada Fitri, Isma, Isna Ibrahim, Ibu Ani, Rosna, kita ada Yati, Aura Nasi Kandar, Bob Burger, Batu 13, Abdul Razak Ramli, Rinova, sama pagi juga untuk anda. Agiza Abdul, ada Red Heart, Ida Nur Haida, ada Pak Wu. Oh, Pak Wu pun hadir. Pak Wu, nama dia Pak Wu. Pak Wu ke Pak Weh? Habibah Azman, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita. Siapa lagi? Ada Mina, ada Amir, EYE. Oh, tadi saya baru je putar lagu EYE kan. Dah masuk dah artisnya. Kita ada siapa lagi? Siti Khalija, ada Mira, kita ada Rora Tacha, Panjang Cukodok, Ismail Yusof, ramai lagi yang dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil, Triplet, Lori, Suzu juga melaporkan diri. Diamond 85, Gang Rimba hadir daripada Sepang. Mantap. Zul Black Yan, Sayu malam ni. Nama pun menangis tapi bujuk hati. Kita bagi sayu-sayu lah. Kamaria, juga sama pagi untuk siapa lagi. Ida Khairi juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S, lontaran suara Zairani. Menerusi lagunya yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan terpisah, okey? Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Ataupun tidak, cinta sejati itu bukan hanya mencari seseorang yang untuk kita hidup bersamanya tahu. Tetapi untuk bersama membuatkan hidup kita ni lebih bererti. Bukan hidup bersama semata-mata. Kalau hidup bersama semata-mata, tapi hidup anda tidak bererti, hidup anda tidak tenang pun tak ada maknanya, kan? Yang paling penting bila bersama tu membuatkan hidup kita lebih bererti, lebih bermakna, lebih terisi. 3:01 minit pagi, kita berada di jam yang keempat International Jam Buruhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu, National GBH, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Abang Lori, Abang Ijam, Abang Lori, pon-pon-pon. Oh iya, sedar tak sedar kita telah pun berada di hampir-hampir di penghujung tahun tau. Berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita nak menyambut tahun baru. Sekarang 1447 Hijrah. Jadi berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita bakal menyambut tahun baru. Tahun baru Ma'al Hijrah, 1 Muharram. Untuk 1448 Hijrah. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini di peringkat kebangsaan ya, akan diadakan di Masjid Putrajaya untuk 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Tema kita untuk Ma'al Hijrah tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa, kita sebagai umat Islam, hijrah, hijrah itu sangat penting. Jangan takut berhijrah kalau ianya memberikan kebaikan kepada anda. Jangan takut berhijrah kalau anda mahukan kejayaan. Jangan takut berhijrah kerana bukan kita saja berhijrah. Insan yang paling kita sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga turut berhijrah. Berhijrah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berhijrah demi kejayaan. Jadi kita tak salah untuk kita terus berhijrah. Berhijrah ke arah lebih baik, bukan berhijrah ke arah yang tidak baik. Yang paling penting berhijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, susah untuk kita nak dapatkan sebuah kejayaan. Jadi kena nak dapat kejayaan ni kena banyak berkorban. Apa saja kita korbankan. Okey, bro Arab, Master Joker. Nah, kita ada Syah, Nira, siapa lagi? Hasyam, Memiana, G4, 10. Ada Bunga Rose, ada Wajah Kuning juga terus hadir. Syazila, Bad SB, pam-pam-pam. Memberikan horn pada saya. Suhaimi, Wani, Abdul, Abi Hashim, Jajah 83. Ada Mak Sunna juga, Joe, Permaisuri, Hati, Sabringah, Sungai Siput. Hati Azuriati, Umi Kola, Boogeyman, Pulau Indah, Wan Hayabusa, Nur Azizah, Mat Thai, dia kata sawadikap, kap kum kap. Terima kasih hadir pendengar kita di Selatan Thailand. Susana Ahmad, Muhammad Zatul, ada Dau, Saini 67, ada Azu, ada Eji Juriani. Kita ada siapa lagi? Maharun, ada Anna Zurina, Mar Pineng, Nurliza Abdul Latif, Saharia, DJ Wan, Atuk Abang pun turut hadir. Azfa Ceras, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerrit C, Datin Seri Saloma Ismail juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, mantap semua geng-geng berhantu. Syah Boy Jabit, dia kata Abang Polis hadir tengah ronda MPV. Mantap Abang Polis. Mesin cap nama partner saya Arif Bajang Balai DA BB. Okey, kepada geng-geng MPV seluruh Malaysia, seluruh negara, selamat meronda. Tapi meronda keselamatan, jaga juga keselamatan anda. Okey, Alin Alik juga turut hadir. Okey, jom terus layan dengan hashtagnya. Masih lagi teruntuk cinta hati. Ini lagu kenangan anda, lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Saya nak bawa anda hari ini dengan kenangan menangis sedih tepi bujur katil. Menerusi lagu ini daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Oh, sedar tak sedar, dah di jam yang keempat.
Terus layan Nasrul Kian Burhantu bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif Sayalif sampai pukul 6 pagi nanti.

Lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Mantoba. Kemudian sepenuh dengan Memori Sekuntum Rindu. Berpisah itu biasa, tapi bila berpisah masih lagi merindukan, itu yang paling menyakitkan. Betul. Ramai yang mencari cinta sejati, tapi sedar

kejutan Wan Nafisa lirik oleh Nora Hayati. Bumi Putera Rokas dengan lagunya Aku Hanya Serangga. 3.30 minit pagi waktu ini. Semakin pagi semakin ramai yang bangun. Alhamdulillah, salam tahajud untuk anda ya. Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja pun. Mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi. Alhamdulillah kalau dah sampai, syukur. Yang paling penting selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah sampai di rumah, ada yang dah sampai di tempat kerja, yang memandu lori dah sampai dah lokasi yang barang nak dihantar tu. Alhamdulillah, sambil-sambil menunggu barang nak loading kan, barang nak keluar, layan lagu-lagu terbaik sambil-sambil berkaraoke bersama-sama dengan saya. Jangan risau, kebanyakan lagunya adalah sing along, lagu-lagu yang anda tahu, lagu-lagu kenangan anda. Oh ya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk pemandu-pemandu, tak kisahlah pemandu lori ke, pemandu bas ke, pemandu kereta ke. Bawa segitiga tu, segitiga ataupun nyalakan lampu kecemasan, segitiga keselamatan. Kalau kenderaan anda rosak, berapa banyak kes sebelum ini kita dengarkan, ada yang melanggar belakang lori, lori tu parking tepi, rosak, kereta langgar, motor langgar. Kalau langgar tak membawa maut, apa, ini langgar membawa maut. Jadi kenderaan rosak, jangan panik, bertindaklah dengan bijak ya. Apabila terpaksa berhenti dekat lorong kecemasan tu, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Nyalakan lampu kecemasan ataupun letakkan segitiga keselamatan pada jarak 45 meter ataupun 147 kaki dari arah belakang kenderaan untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi beberapa saat mengambil langkah keselamatan yang betul boleh mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi jangan lupa letakkan, kalau bolehlah setiap kenderaan tu ada segitiga keselamatan. Yang paling penting, jangan duduk dalam kenderaan. Okay, Norahan Awang, selamat pagi Norahan Awang. Kita ada Jamit, kita ada Raja Mazna, Ina Ina, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerangnya. Oh mantap, Kak Ju, Jamila Ahmad, ada Kela Hasdi dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar kita di Brunei. Mama Yaya, ada Ina Syarina, Iris Chome, Masya, Mystic Blush, Ran Haji Mujir, Abang Latif pun hadir ya. Ada lagi siapa? Lagi siapa? Oh, Azhar, ada Kemboja, Mona Rahim, Peronda Jaket Biru. Ada lagu tau, Peronda Jaket Biru, yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings dan juga Sarah Yaakob. Aikaru Azli Nizam, ada Asang, Bunga Ros, Syamira, Rin Nohara, Chef, Chef Zack, ada Mrs. Hyun Bin, Azna Idrus, ada Dila, Aminah Budiman, ada Manja juga, Paman Ujang, Paman Abang Lori. Ini mesti Abang Lori. Kalau masuk, kalau beri bagi horn dekat saya, mesti Abang Lori. Mat Yusri, Cik Puan, siapa lagi, siapa lagi? Mat Yusri dari Batu Pahat. Saya pergi Ramlah Mukti, hadir dari Labuan. Jauh Labuan ya. Ya, dekat Labuan pun ada RTM tau, ada radio Labuan FM. Saya ramai kawan-kawan saya di Labuan FM. Saya pula Muhammad Najib, Pampaban, Abang Lori, Roro Senai, Silong, Norma juga hadir. Dahan Reput masih lagi, masih lagi bagi horn dekat saya, Pampaban. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dulu seketika. Menangis tepi bujuk katil, sebab kita nak layan koleksi 80-an, boleh ya. Menangis tepi bujuk katil, pukul 4 pagi baru kita sambung. Dan untuk koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya, daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Siapa-siapa yang anak-anak perantau pasti akan terkesan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang merantau, merantau dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Kuala Lumpur. Terus layan Game Berhantu.

Kadang-kadang perkara yang di luar jangka juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersiap sedia dengan perkara itu ataupun tidak, kita kena lalui juga apabila ianya berlaku pada diri kita. Lagu ini membawa kita ke 4.2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Gebrato. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia dari sejak 12 malam tadi sampai ke saat ini ya. Lagu Headwind tadi mengakhiri koleksi 80-an. Kita layan lagi lagu-lagu mantap sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu yang terbaik disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari ini hari Selasa yang berbahagia, 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ambil iktibar ya, mengenai perkara yang sering berlaku. Kerana sejak akhir-akhir ini, hiking ataupun mendaki adalah menjadi pilihan utama untuk beriadah. Nak mendaki gunung, mendaki bukit tak salah. Tapi kita kena tengok bagaimana stamina kita, okey tak okey tak okey. Kita kena bina stamina yang baik, kaji selok-belok laluan yang paling utama. Bawa bekalan air mencukupi dan juga pakaian serta kasut mendaki yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi kan. Lagi satu, kalau boleh mendaki tu jangan seorang-seorang lah. Mendaki tu biarlah beramai-ramai, 2-3 orang. Jangan tinggalkan kawan-kawan kita, jangan kita pergi seorang-seorang. Apatah lagi kalau mendaki di kawasan-kawasan hutan tebal kan. Kita ambil itibar baru-baru ni yang kehilangan selama 15 hari. Alhamdulillah selamat ditemui. Walaupun dalam keadaan lemah, bersyukur dapat bertemu kembali dan masih hidup lagi. Jadi kepada pendaki-pendaki yang gemar mendaki bukit tu, mendaki gunung, jangan pergi bersorangan kalau boleh. Kalau boleh jangan pergi bersorangan. Kita tunggulah kawan-kawan kita. Walaupun kita tahu, kita dah biasa dah. Saya dah biasa dah gunung ni. Saya dah biasa naik dah. Tapi kadang-kadang kalau nak hilang tu, kalau nak diuji kehilangan tu, kelip mata je, tiba-tiba kita berada macam berada di tempat lain lah. Jadi tolong kan, pendaki se-Malaysia. Ejen White Gluta House, selamat pagi untuk anda. Ariana, Yana, Kak Zeti, Pak Cu Trakers pun hadir melaburkan diri. Tok Misai, Bunga Kebangsaan, Bunga Kebangsaan pun hadir. Ada Nuri, ada Matahari, Natasha 79 dari Kuching Sarawak, Nasha Anggri, Cikgu SpongeBob, ada Caja 78, Suliza Liza, Wak Jos. Ada Suzy Mai. Abang Nans, pon. No, ini pun abang lori juga, pilot darat juga. Mantap, pilot darat se-Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Abdul Razak Ramli, JB hadir. Mantap JB. Okey, jom sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini ya. Johan kata je, salam hadir, nak hiking kat Bukit Jalil. Oh, Bukit Jalil. Mantap. Abang Lori, Roro, Saifullah Muhammad Najib, Abka Anadil Dakan. Terus layan Nasanu Gebrantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Ini lagu ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Edwin dengan segalanya mungkin. Semestinya segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku.

batu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM.

Bersemangat melalui UKIS dengan kau satu-satunya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya, iaitu National FM. 4.32 minit pagi. Ada yang tanya, betul ke bang? Betul. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Kami membawakan berita yang sahih, yang betul. Kami membawakan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan yang terbaik itu akan bermulanya di RTM, khususnya di National FM. 80 tahun kami bersiaran bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan National FM sentiasa di hati. Jangan dikeluarkan dalam hati itu. Biar je dalam hati itu. Walau ke mana pun, ingat National FM. Ke luar negara pun, ingat National FM. Dekat luar negara pun boleh dengar National FM. Asal ada internet saja, buka saja RTM klik. Walau di mana juga anda berada. Di Kutub Utara kalau ada internet pun boleh dengarkan National FM. Di Kutub Selatan pun sama juga. Pun boleh dengarkan National FM. Ramai pada pendengar-pendengar di luar negara yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Australia, terutamanya di London. Ada juga yang berada di Oman pada ketika ini. Terima kasih rakyat Malaysia. Katanya bila dengarkan National FM di luar negara ni, rasa macam ada dekat Malaysia aje bang. Okey, kami bawakan ataupun kami dekatkan anda dengan Malaysia walaupun berada di luar negara. Okey. Baik, zaman sekarang apatah lagi berada dalam, masih lagi berada dalam akibat konflik di Asia Barat ni kan. Krisis ni bilalah nak habis kan? Ada yang bertanya, bila ni bang nak habis? Manalah saya tahu. Tapi kita sama-sama doa kan. Semoga krisis ataupun konflik di Asia Barat ni dapat dihentikan serta-merta lah. Banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya keburukan daripada segi ekonomi. Banyak negara yang mula goyang ekonominya, ataupun ada yang dah goyang terus ekonominya. Ada yang tak mampu nak bagi subsidi lagi. Tapi kita masih lagi, insyaAllah, kerajaan masih lagi mampu memberikan subsidi walaupun tidak meluas, kerana dasar subsidi sekarang kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan ataupun kumpulan bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan juga meningkatkan kemampuan fiskal. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Marikan menyatakan cabaran terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Jadi pelaksanaan strategi rangka kerja subsidi yang dirasionalisasikan memainkan peranan penting dalam menstabilkan ekonomi domestik, termasuklah kejutan luaran yang lebih teruk. Sekiranya kerajaan tidak melaksanakan secara proaktif pembaruan subsidi bahan api sejak 2 tahun lepas, Malaysia pastinya menjadi ataupun menjadi antara negara berada dalam kedudukan yang jauh lebih genting pada hari ini. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Dia kalau hadir mesti datang dengan kereta apinya. Nak ajak saya pergi Thailand katanya. Pergi Thailand eh. Maknanya orang lelaki je lah, orang perempuan duduk eh. Orang perempuan duduk sini. Kita pergi beramai-ramai. Datang dengan kereta api warna kuning ni. Di live kita. Okey, sejak September kita ada Fiza Shazwina. Dia kata hari ini radio saya rosak bang. Sepasa dengar kat TikTok. Nasib baiklah ada TikTok. RTM klik pun boleh. Ada Iman, ada Linda Kitchen, ada Mai, Pundang Memberindu, ada Ayah Ruhaya, Nizam Pineng, Yuyu, ada siapa lagi? Cik Nana, ada F, ada Yayang Sandra, Zul Hakimi, Fiza. Intan Rosaya juga turut hadir. Bonda Sejati. Terima kasih Jasmida ataupun Watnah daripada Yani Zulakimi, mantap. Hatiku hatiku apa tu, hatiku saya lajunya komen, hatiku hacu manja. Oh gitulah eh. Azila MTJ, Mr. Alpha. Oh, ramai lagi lah yang hadir. Terima kasih bagi, semakin pagi semakin ramai yang hadir. Jom terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Merusir lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Dan mesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainaz. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional.

Flash dengan hati yang terluka. 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Di jam yang terakhir untuk National Game Buruh Hantu, masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ada juga yang baru bangun, bangunlah dengan senyuman ya. Senyum je. Walaupun hati kita terluka, kita kena senyum je. Tapi betul lah, di sebalik senyuman manis seseorang tu kan, kita tak tahu apa yang dia sembunyikan sebenarnya. Mungkin keberitan, mungkin juga kekecewaan, atau mungkin juga ada penderitaan. Di sebalik senyum tawa, senyuman manis, tersimpan 1001 rahsia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan mana-mana utama.

Malaysia hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, juga Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, manakala Alustar Kedah 5.49, Kangar Police pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi ini. Doa kita, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 sampai pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nazri Nasir dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri yang pertama. Kita kena tahu tentang perkara ini ya. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammadi Angkasapuri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menginsafkan kita, menyedarkan kita, lagu-lagu yang mungkin membawa kedamaian dalam jiwa kita. Mudah-mudahan lagu itu akan memberikan kita sedikit ketenangan ya. Mungkin ada hati yang resah, gelisah dari tengah malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini memberikan sedikit ketenangan untuk anda. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini penuh bermakna sebenarnya. Hayati betul-betul lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esami Syahab. Iklim dengan suci dalam debu. Sama-sama kita dengarkan. Terus layan nasional kemuruhan tu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita di dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitulah hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay. Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Said Bukhari, Tan Sri Said Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik. Betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dulu lah. Takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah, pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut. Ini apa ni, baca tahlil ni, tahlil tak ada ni, Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heran lah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil awliya wa syuhada ala hadhihi nadsyu ila umul Fatihah. Tiga kul alif lam mim dzalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbihi wal mu'minun kullun afdalu dzikri. Hari ni orang nak buat ibadat takut. Eh, boleh ke? Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang, nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata, buatlah aja. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat, steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah. Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga. Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan An'aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidul lil am faydan wa yaghidul kiram ghaida wa tajtari as-saghir 'alal kabir wallaimu 'alal karim. Rawahu al-Imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okay. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul? Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Eh? Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku, iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah. Senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan? Ini bukan hadis. Pepatah Melayu. Tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Dol, mati stem ke, cop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memadai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah. Dia cerita, "Ustaz, ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bank. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul." Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okey, nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada. Kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulia lah. Tengok dia ni, sembedi dia ni. Kata ulama, ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk. Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, "Habib, doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib, doakan saya, Habib, bla bla bla." Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
1: Allahumma

Dengan merayu Tuhan membawa kita ke 5.35 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Menurut saya seorang yang berhantu pertemuan hari ini. Hari Selasa, pagi yang berbahagia. 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang terus kekal setia bertemankan dengan saya dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya berikan itu. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Kelang, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat, Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka, Johor pula ditangkap dan juga Muar sehingga jam 8 pagi nanti. Itu dijangka ataupun diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ke tempat kerja, yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, pagi-pagi ini kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, bila berada di atas jalan raya saja, tak kisahlah anda nak bawa motor ke, bawa kereta ke, ataupun memandu apa saja kenderaan di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga orang lain. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda dan juga kawasan-kawasan yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Untuk geng-geng buruhantu yang belum tidur, subuh dahulu, lepas tu barulah tidur, ya. Sebab geng buruhantu ni memang akan bermimpi di siang hari. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena ingat, kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Tepat jam 6 pagi nanti, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan berkongsi dengan anda pelbagai maklumat, pelbagai segmen, pelbagai perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, menerusi Nasional Pagi. Jika pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Nak ambil kembali alih siaran saya, siaran saya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi selamat bertugas untuk anda semua, geng-geng saya di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM, ya, 34 stesen radio, walau di mana jauh anda berada. Baik, sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi dengan anda mengenai sedikit kata-kata hari inilah, eh. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan satu inspirasi buat kita di awal pagi ini. Ada yang sedang mencari bahagia, ada yang sedang mencari bahagia, tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya sangat-sangat sederhana, tahu. Kita selalu menghargai apa pun yang telah pun kita ada, ataupun yang kita raih, ataupun yang kita dapati, walau sekecil apapun. InsyaAllah kebahagiaan itu akan menjelma untuk anda. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Mantap. Pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alip, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa sejuk.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari Selasa bertarikh 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti biasa, saya Dah Asrul menemani pagi anda di Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam bermula 6 hingga 10 pagi. Dan sebagai panel muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.49 minit pagi. Dan selepas ini, bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari Surah Al-A'raf ayat 161 hingga 170 dibacakan oleh Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan daripada Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Permata hati 6.30 minit pagi, seperti biasa dengan tajuk dua kalimah ringan di lidah berat di atas timbangan, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Dan kita juga ada Jana Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin 6.50 minit pagi. Itu antara rancangan satu jam yang pertama ini. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, pastinya mempesonakan pagi anda.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wa qatta'nahu musnatai 'ashrata asbatan umama. Wa awhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asaka al-hajar fanbajasat minhu 12 'ayna.

0: Dan kami membahagikan mereka, iaitu Bani Israel, menjadi 12 suku yang besar jumlahnya. Kami telah mewahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap golongan mengetahui tempat minum masing-masing. Kami naungi mereka dengan awan. Kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Lalu kami berfirman, makanlah daripada makanan yang baik-baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri.
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, Bani Israel, tinggallah dalam bandar ini dan makanlah daripada apa sahaja yang kamu sukai, serta berdoalah dengan berkata, Wahai Tuhan kami, gugurkanlah dosa kami. Kemudian masuklah melalui pintu bandar itu dengan merendah diri, supaya kami mengampunkan dosa kamu. Kami akan menambah ganjaran bagi orang yang melakukan kebaikan.

0: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
1: Dan ingatlah ketika segolongan antara mereka berkata, mengapa kamu perlu menasihati kaum yang Allah sudah tentu akan membinasakan atau menyeksa mereka dengan azab yang sangat dahsyat? Orang yang memberi nasihat itu menjawab, nasihat itu adalah untuk melepaskan diri daripada bersalah kepada Tuhan kamu dan semoga mereka bertakwa.

Ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu memberitahu bahawa sesungguhnya Dia pasti akan mengutuskan kepada kaum Yahudi itu terus menerus hingga hari kiamat orang yang akan menimpakan mereka dengan azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat azabnya, dan sesungguhnya Dia juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
1: Kami pecahkan mereka kaum Yahudi kepada beberapa golongan di dunia ini. Antara mereka ada yang soleh dan ada yang tidak. Kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik dan bencana yang buruk. Semoga mereka kembali bertaubat.

0: Dan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran serta mengerjakan solat, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang yang berusaha memperbaiki keadaannya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM memainkan lagu

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan. Kita ikuti bersama.
1: Maukah aku beritahu kepadamu tentang perkataan yang paling Allah cintai? Ini kita apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bersabda kepada siapa? Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi kata, "Wahai Abu Dzar, nak tak aku bagi tahu kepada engkau satu perkataan yang paling Allah Taala suka." Perkataan yang paling Allah Taala suka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu, sesungguhnya perkataan yang paling Allah Taala cintai, yang paling Allah Taala suka adalah subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Ini kan zikir ataupun perkataan yang Allah Taala paling suka. Apa? Subhanallah wa bihamdi. Jadi bila mana kita dah tahu perkataan ini ataupun zikir ini adalah perkataan yang Allah Ta'ala paling suka, hendaklah selalu kita sebut tu, subhanallah wa bihamdi. Bila masa saja tuan-tuan, subhanallah wa bihamdi. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, perkataan apa yang paling utama? Ini riwayat lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang lain, ayyul kalami afdal? Wahai Rasulullah, perkataan apakah yang paling yang paling utama, yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, apa yang dipilih oleh Allah Taala untuk para malaikatnya atau

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

bertemu saya kembali Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Saya teringatlah dalam satu riwayat hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang baik lagi halal, maka bagi mereka akan mendapat pahala seperti orang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Masya Allah tuan-tuan dan puan, tajuk saya hari ini adalah berkenaan dengan mencari rezeki yang halal, khususnya kepada suami dan isteri. Bila mana tadi hadis yang saya bacakan tuan-tuan dan puan, hari ini menggambarkan bahawa siapa yang bekerja untuk anak dan isteri, ibarat pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Masya Allah tuan-tuan, rupa-rupa tuan-tuan ya, orang yang mencari rezeki untuk anak isteri tuan-tuan, pahala sebesar itu tuan-tuan. Bila mana kita cari rezeki yang halal, pastikan ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan agar rezeki kita itu betul-betul halal dan tayyiban. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, dalam kita mencari rezeki tuan-tuan dan puan, jangan kita tinggalkan kewajipan kita kepada Allah. Sebagai contoh tuan-tuan, solat. Ada orang tuan-tuan berniaga, ada tuan-tuan bekerja tapi meninggalkan solat. Ini menyebabkan tuan-tuan rezekinya mungkin di situ akan mendapatkan sumber yang hari ini kurang kehalalannya. Begitu juga tuan-tuan bagi yang perempuan yang mencari rezeki, kalau boleh tuan-tuan tutup aurat. Kita berniaga tuan-tuan, tapi dalam masa yang sama kita tak tutup aurat, yang menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan di situ berlakunya tuan-tuan dan puan-puan adanya hari ini orang kata apa, rezeki yang datangnya daripada sumber yang hari ini tidak baik, sebab kita tidak melaksanakan kewajipan yang diperintahkan.

0: Yang kedua, jangan menipu dalam kita mencari rezeki. Ha, ini penting. Sebagai contoh, peniaga, jangan menipu dalam timbangan. Jangan menipu dalam pengiraan. Begitu juga dalam orang yang bekerja. Jangan guna hak orang lain untuk kepentingan peribadi mahupun bagi mereka yang mengambil masa bekerja itu untuk menggunakan masa peribadinya. Contoh, ada orang bekerja dengan kerajaan tapi tuan-tuan waktu bekerja dia berniaga. Tak salah nak berniaga, tapi jangan gunakan hak kepentingan untuk peribadi. Ini yang akan menyebabkan tuan-tuan kehalalan itu akan ada keraguan di situ tuan-tuan dan puan. Yang ketiga tuan-tuan, jangan ada pula unsur riba dan rasuah. Ini juga penting. Dalam kita nak mencari rezeki tuan-tuan dan puan, elakkan, seboleh-bolehnya elakkan dari unsur riba dan rasuah ini. Kerana tuan-tuan, ia memberi impak yang besar dalam rezeki yang kita cari. Yang keempat, ikhlas dan jangan mengharapkan balasan. Ada orang tuan-tuan dan puan ya, bila dia bekerja, memang tuan-tuan kita nakkan hari ini gaji. Kita bekerja, kita nakkan hari ini orang kata pengiktirafan dan sebagainya. Tapi yang paling penting tuan-tuan, bila mana kita bekerja tanpa mengharapkan balasan-balasan di dunia, insyaAllah Allah akan hari ini kurniakan balasan di akhirat dengan lebih baik. Yang terakhir tuan-tuan dan puan, paling penting sekali, jangan ada unsur syubhat atau keraguan yang melampau dalam kita mencari rezeki. Kerana apa? Ia juga akan memberikan impak yang besar dalam kita mencari rezeki yang halal. Ingat tuan-tuan dan puan, bila mana kita cari rezeki yang halal, pastikan kita jaga, kerana ia memberikan rasa impak yang lebih baik dalam diri kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam segmen yang akan datang bersama saya Ustaz Fadhil Samin. Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Lagu Ketuhanan di

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala sebelah petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 maksimum 34 darjah Celsius. Di Johor, pagi dan juga petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 maksimum 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Ikuti Rhythm Lock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Rhythm Lock FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, Kementerian Kesihatan mohon peruntukan melebihi RM1.8 bilion bawah RMK13 bagi melaksanakan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Melaka. Dan seterusnya, RM1 juta diperuntukkan bagi kerja naik taraf beberapa kemudahan asas di 4 perumahan di Dewan Undangan Negeri Kesidang. Dan seorang jurutera arahan kecerdasan buatan dicadang ditempatkan di setiap nadi seluruh negara. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

Anda bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mag FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti ceria bersama kami, Mag FM.

0: Nantikan info trafik di Melaka FM selepas ini. Terus bersama kami di Gegar Pagi Melaka FM.
1: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himbau masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengar Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
0: Variasi lagu-lagu di Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.